0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Apa kabar? Jalanan lumayan lengang ya pagi ini. Asik lah pokoknya nih. Di jalan tetap kita temenin pokoknya. Di suara seru. Tadi gue ngeliat ada ini. Ini kan mentang-mentang liburan sekolah ya. Tadi gue ngelewatin daerah, apa tuh namanya tuh, depan sekolahan Don Bosco. Banyak banget bis. Anak-anak pada kayaknya mau liburan study tour deh itu. Aduh, bikin pengen deh. Gue ikut boleh gak ya? Jadi kenaiknya juga gak apa-apa deh. Yang penting gue transportnya gratis aja. Jadi tour guide. Ternyata turnya ke Pacitan. Nah, tahu apa gue soal Pacitan selain pantai? Pantai-pantai di sebelah kiri, teman-teman semuanya. Kamu bisa lihat pantai. Set. 200 meter lagi, ini kita ada pantai. Pantai apa itu Mas Wisnu? Ya, pokoknya pantai, nikmatin aja nanti, ini pantainya banyak banget. Seru ya ngeliatin orang pada bisa liburan gitu. Gua kapan liburan? Paling cuma bisa nunggu weekend. Itu pun juga hari Jumat berangkatnya, nunggu beres siaran dulu, baru habis itu berangkat liburan. Nyet, deket-deket Sabtu bisa full day liburannya, Minggu setengah hari sekalian OTW balik lagi. Aduh, when ya, cuti sebulan gitu ya. Mayan tuh kayaknya cuti sebulan. Aduh. Ya udahlah, gak usah mikir libur dulu sahabat suara. Toh ini juga udah hari Jumat juga. Kita tetap seru-seruan bareng di suara seru. Ada Wisnu Wiratmaja pagi ini. Nanti Rio juga nyusul. Stay tune.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia.
1: Hey, selamat pagi.
0: Rapi banget Pak, mau kemana?
1: Biasa hari Jumat.
0: Jumatan.
1: Ini baju yang tadi malam dipakai buat ngaji. Pagi ini dipakai lagi.
0: Ngaji ya? Pakai baju kotak-kotak. Bapak mau kampanye ya dalam masjid? Ya?
1: Enggak. Gue gak ada, baju koko gue dikit aja.
0: Nah ya buat sahabat suara dan produsen-produsen baju koko ya. Kami sedang menerima stok.
1: Iya nih.
0: Yang clearance sale saja gak apa-apa ya. Kita promoin nanti biar Rio bisa pakai pas ngaji.
1: Yang tahun lalu mah gak apa-apa.
0: Salah
1: ke rumah, gue gak perlu koleksi baru.
0: Yang penting masih pantas pakai lah.
1: Iya.
0: Yang pantas pakai buat Rio ya, jangan cuma pantas pakainya doang. Rio bentukannya kayak gimana? Coba cek at Ario underscore Pamaria Dinata.
1: Tadi malam pulang habis ngaji, balik kodok gue pak hilang lagi.
0: Kodok lo?
1: Iya.
0: Sejak kapan lo pelihara kodok? Lo baru tahu?
1: Kan udah lama. Yang kodok atau katak pohon?
0: Enggak tahu.
1: Udah lama, udah setahunan ini udah.
0: Lo melihara kodok udah hampir setahun.
1: Iya. Icat aja udah tahu, anak-anak udah pada tahu.
0: Gue kan udah jarang yo.
1: Oh, iya.
0: Kita tuh udah nggak sedekat dulu tau.
1: Ya udah keep it that way.
0: Buat apa juga kita dekat-dekat banget.
1: Iya. Kodok gue hilang lagi, katak gue hilang lagi.
0: Kodok apa katak sih bedanya apa?
1: Nggak tahu. Cuman pada saat gue beli katanya katak pohon aja. Hilang lagi dia. Dulu sering banget dia hilang.
0: Manjat pohon juga kali yo. Coba cek-cek pohon sekitar aja. Kan banyak tuh pohon tinggi-tinggi tuh dekat rumah lo.
1: Anehnya dia adalah malam hilang, pagi udah balik lagi.
0: Oh gitu.
1: Yoi.
0: Lapar.
1: Makan dia selalu gue kasih makan kan.
0: Paginya ini mungkin ngelapar. Kalau balik
1: pagi
0: lagi
1: sih kata gue sih dia. Setiap malam dia tuh selalu hilangnya tuh malam. Pagi dia udah balik lagi kandang. Malam itu gue cari ya di rumah. Kayak tadi malam terakhir hilang lagi. Kandangnya tuh kebuka. Jadi kan kandangnya gue tutup kawat aja karena kan di dalamnya tuh juga ada kadal gue juga di satu kandang itu.
0: Enggak dimakan itu sama kadalnya tuh?
1: Ya karena kan itu mereka satu ekosistem.
0: Oh.
1: Jadi udah tiba-tiba kandangnya tuh kebuka sedikit. Gue cari di rumah malam, nggak ada.
0: Terus kandang kita nih.
1: Kandangnya gue tutup. Gue tutup itu. Break. Biarin lu pulang nggak bisa masuk rumah rasain.
0: Kodok kayaknya gak peduli deh.
1: Dia tuh ada tuh pak. Kalau misalnya dia kebuka malam hilang, nanti pagi dia udah ada lagi di dalam kandangnya. Di dalam akuarium itu, soalnya kan kandangnya tuh gak ditutup karena kan dia ngedorong tuh dibukanya.
0: Cepet berarti ya, dia tahu waktu ya.
1: Ih parah.
0: Kayak jam 10 berangkat nih gue nih. Bentar lagi jam 10 nih. Jam 4 lah. Jam 4 OTW lah balik lah.
1: Beliau nih harusnya udah tidur nih. Gak taunya beliau baru pulang. Kalau hilang, plek, gue tutup. Pagi jam tadi gue bangun agak siang tuh, jam 6. Dia udah nangkring tuh di kawatnya yang gue tutup itu.
0: Minta dibukain.
1: Dia udah diem di situ. Yoi, tahuan kan lo dari mana lo tadi malam?
0: Ya party kodok bos.
1: Party itu kalau bisa
0: frog party,
1: pergi sendiri.
0: Pulang bawa kodok lain.
1: Pulang plus one. Lo kayak begini buang duit aja. Kata gue sih.
0: Siapa yang bilang gue pakai duit? Elah.
1: Siapa bilang gue buang duit? Gue nyari duit kali.
0: Lo pikir kodok-kodok gini gak boleh kerja? Gue juga kerja. Orang kemarin gue habis interview.
1: Sering banget ya kayak begitu.
0: Jadi partinya di mana ya, pindah-pindah pohon ya?
1: Itu loh, gue tuh penasaran ini dia kemana ya? Ini dia kemana ngabisin satu malam di mana secara ekosistemnya di situ juga di rumah gue tuh nggak ada.
0: Kamis ini kayaknya enaknya party di ini deh. Hari ini mau party ke pohon rambutan ?
1: Wah, kan nggak bisa keluar dari rumah.
0: Loh,
1: kan nggak bisa keluar dari rumah, kan dia di dalam.
0: Hilangnya tuh ya hilang masih di sekitaran rumah aja yuk.
1: Iya.
0: Di dalam
1: rumah. Oh, itu udah gue cari ke kolong-kolong mana, ke selipan mana.
0: Gue pikir sampai keluar rumah.
1: Enggak.
0: Buka YouTube paling dia. Nyari-nyari
1: TV juga gue matiin. Kipas gue matiin. Rasain AC apa semuanya. Enggak ada. Makanya gue mikir kayak, lo hiburan lo apa? Lo tuh kan bukan tempatnya di sini. Terus hiburan lo selama ini di rumah itu apa? Kok tiap malam keluar? Itu dia. Gue mikir kayak agak lain.
0: Main sama kucing di belakang?
1: Kucing di belakang, di luar. Nah, pintu iya. Ditutup.
0: Oh, nggak bisa juga berarti?
1: Nggak bisa masuk.
0: Dia manjat ke ventilasi, keluar nggak bisa? Si kodok ini?
1: Harusnya sih nggak bisa.
0: Dia kalau lompat bisa nempel ke tembok nggak sih, yuk?
1: Bisa. Karena, bisa kan? Karena, ya, gue nggak tahu juga ya. Karena gini... Jadi kandangnya itu kan yang di dekat ruang tamu gue tuh kan ada kayak platform gitu tuh.
0: Ya.
1: Kira-kira ya tingginya semeja inilah.
0: Ya.
1: Itu gue pernah ketemu dia di dapur sekali. Jadi
0: berarti bisa dong dia nempel ke tembok.
1: Harusnya lompat, bisa karena dia tembok, bisa pulang lagi.
0: Lompat nempel tembok lagi.
1: Ya.
0: Itu gue yakin mah dia naik sampai ke ventilasi minimal lah buat keluar.
1: Ventilasi harusnya ketutup.
0: Itu kan menurut lo.
1: Enggak, ventilasi itu ketutup.
0: Ada lubang kecil buat dia pergi sendiri yo, yang lo gak tahu.
1: Mungkin ya dia bikin escape route sendiri.
0: Jalur
1: bisa.
0: Ya kayak anak rumahan pengen pergi party kan kadang pegang kunci sendiri. Dia duplikatin.
1: Gak tahu sih gue sih.
0: Agak asik. Gak seru. Gak support dia. Mau main aman.
1: Gue sih biasanya langsung izin.

0: podcast Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bunda.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil. Iswara, siarannya live.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Kamu sedang mendengarkan ISUARA.
2: ISUARA.
1: ISUARA, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Lo ini dong yo, foto-fotoin kodok lo dengan lebih sinematik kan. HP udah proper banget.
1: Ya Allah, berapa hari masih aja.
0: Baru 2 hari, belum sebulan.
1: Wah, belum sebulan.
0: Masih banyak kali itu banceng-cengannya yang lo tuh enggak tahu fitur apa yang ada di HP lo itu.
1: Iya nih. Capek explore-nya. Di udahlah by the time aja. Kalau ada kata orang kayak begini, gue tanya, emang kayak gitu harusnya gimana?
0: Tolong pastiin yuk, tanyanya ke orang-orang terdekat dulu aja ya. Jangan langsung ke random people kayak gitu. Nanti lo jadi bahan ceng-cengannya lebih parah.
1: Ya udah sih, gue mau gimana lagi? Ya kan emang kita yang nggak tahu. Hidup itu kita harus diisi dengan belajar.
0: Betul.
1: Ya. Jadi saat kita belajar apapun selagi itu hal yang baik, itu akan menjadi ladang amal kita juga, Pak.
0: Wah, ini hasil pelajaran ngaji semalam nih, suara-suara nih.
1: Tadi malam.
0: Hidup itu isinya belajar, belajar, belajar,
1: iya,
0: belajar.
1: Iya, betul. Karena orang soleh. Kenapa jadi pengajian hari Jumat? Udah 2 minggu nih, udah 2 minggu nih.
0: Gak apa-apa, gue setuju justru Jumat pagi kita isi dengan kultum.
1: Iya, udah 2 minggu nih kayak begini. Soalnya sebaik-baiknya ibadah orang itu, tapi itu kalau dia tidak ada ilmunya, itu bakal kurang juga, Pak. Karena beribadah tanpa kita tahu ilmu, itu juga akhirnya jadi kurang afdol
0: gitu. Dan sebaik-baiknya orang berilmu, jika ilmu itu tidak dibagikan, maka jadi kurang berkah ilmunya.
1: Betul, karena ya kan itu amal yang bakal jalan terus itu kan, ya itu ada 3 itu. Coba sebutkan Pak Wisnu.
0: 1, amal jariah.
1: Betul.
0: 2-nya gua gak tahu.
1: Ilmu yang bermanfaat.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Lah ini kan kita lagi bahas amal, jenis-jenis amalnya.
1: Iya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita ngasih ilmu itu kan, itu juga bakal jadi amal juga.
0: Oh gitu.
1: Makanya ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang mudarat, yang tidak ada manfaatnya.
0: Kayak kita terlalu sering yang itu deh.
1: At least 5 hari. 4 hari, 1 harinya. 1 harinya 1 jam, dapet lah. Nah, barulah yang ketiga itu doa anak yang soleh. Begitu.
0: Karena satu-satunya harta yang bisa kita bawa setelah nanti kita mati itu, sahabat suara, ya amal kita.
1: Betul.
0: Semua yang kita punya, materi-materi yang kita ada, mobil listrik, gak dibawa ke dalam kubur, ya kan?
1: Iya.
0: Motor listrik, gak dibawa ke dalam kubur.
1: Iya, betul.
0: iPhone 17, gak dibawa juga ke dalam kubur.
1: Ya apa yang kita bawa?
0: Iya.
1: Kita tuh gak bawa apa-apa ya, cuman bawa amal kita itu aja. Itulah
0: setelah kalimat man robuka, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah amal.
1: Iya, betul. Betul, betul, betul.
0: Terlalu pede gak gue?
1: Ya, terlalu pede. Lo kebablasan. Gue mau kayak gue diemin aja dulu. Ini anak ini kok udah mulai ngelunjak ya.
0: So taunya terlalu deep.
1: Makanya itu ya, belajar aja dulu.
0: Itu dia kenapa salah satu hal yang gue seneng lakuin itu sebenarnya ngajar yo.
1: Iya, iya.
0: Karena gue tahu, gue kayaknya belum, ya gak tahu juga ya. Tapi gue ngerasanya gue gak bakal jadi orang yang kaya-kaya-kaya banget.
1: Iya.
0: That's why prinsip gue di umur kepala 3 ini mulai bergeser. Kalau kita gak bisa ngejar materi, kita kejar pahala. Karena ngejar pahala lebih gampang.
1: Betul. Iya.
0: Iya, jadi orang baik itu lebih gampang daripada jadi orang kaya.
1: Iya. Karena banyak yang kaya belum tentu baik.
0: Enggak juga. Banyak juga orang kaya yang baik.
1: Iya, banyak yang kaya belum tentu baik. Tapi
0: menjadi orang baik itu gak harus jadi orang kaya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kalau pesan gue sama anak-anak adalah
0: apa?
1: Sukses jadi orang baik, baik saat jadi orang sukses.
0: Isman.
1: Sedap ya.
0: Iya. Kita gak pernah tahu kebaikan-kebaikan yang pernah kita taruh ke orang lain. Itu nggak akan ngerti kita akan ngebawa kita kemana itu dah.
1: Betul. Kapan dibalasnya kita nggak tahu.
0: Nggak tahu juga dan belum tentu yang ngebalas orang itu.
1: Sab.
0: Nah, kalau di agama gue itu konsep karma pala yuk namanya.
1: Betul.
0: Yuk. Gue boleh ikut ngaji gak sih? Kita diskusi lintas agama jadinya nanti.
1: Ya, boleh, boleh ikut aja. Itu kan bebas.
0: Oh, gitu?
1: Gratis, gratis, bebas.
0: Oh.
1: Untuk, ya maksudnya kayak pada saat, jadi kan kalau di tempat gue itu, kita ngaji, ngaji Al-Quran, ya kan ya. Yang ini gue minggu kedua masih ngebenerin Al-Fatihah gue.
0: Oh, iya.
1: Udah dua minggu nih, Pak. Atau ini berapa minggu nih, Pak?
0: Ya, lu tiap hari latihan juga, dong.
1: Udah, udah. Oh. Jadi, pasti kayak setiap minggu itu, at least ini baru dua minggu ya. Oh, ternyata ini harus begini, ternyata ini harus begini.
0: Berarti sekarang lo udah bisa ya baca surah Al-Fatihah tanpa pancingan ya?
1: Ah, tanpa pancingan?
0: Ya, kayak minggu lalu kita bahas.
1: At least sebelumnya kalau salahnya 60%, sekarang udah bisa lah turun jadi 40% salahnya.
0: Lumayan.
1: Soalnya itu salah huruf, salah arti. Kayak minggu lalu kan yang kita bahas itu. Tapi gue Al-Fatihah sampai kapan gue Al-Fatihah ini ya? Tiap sholat jadi overthinking.
0: Paling basic.
1: Tiap sholat jadi overthinking.
0: Paling basic masalahnya itu. Kalau itu gak bisa dihadapi, gak lanjut-lanjut.
1: Gak lanjut. Itu baru Al-Fatihah, belum masuk ini. Belum masuk Al-Baqarah, ya Allah.

0: memainkan musik pilihanmu.
1: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia? Bu, itu sendirian. Kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja, saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi, Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah. Dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita?
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Salah nih, harusnya udah masuk ke WOI nih. Bentar-bentar sahabat suara. Ah, kita putar bumpernya dulu.
1: WOI! Kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
2: Hah? Enggak kok. Ini loh, WOI udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nih, gue punya ada ketemu hal menarik kemarin, yuk.
1: Apa tuh?
0: Jadi, ada satu konten kreator dari Jepang. Kayaknya dia anak-anak kelahiran baru gitu dah. Jadi dia tuh iseng beli majalah lawas terbitan tahun 2005. Masih ada yang jual kan kadang majalah-majalah lawas kayak gitu, entah buat aksesoris, entah buat nostalgia
1: buat
0: property, atau apa
1: buat
0: gitu.
1: Nah, gitu.
0: Jadi dia beli dah tuh majalah terbitan tahun 2005 dan dia baru tahu dan baru nemuin satu hal yang menurut dia, "Hah, serius ini dulu begini?" Bikin dia amazed. Dia nemuin berbagai macam iklan ringtone, nada sambung pribadi, wallpaper, sampai layanan SMS yang isinya emoticon ASCII yang dulu kan populer banget di zaman kita kan. Dan menariknya, majalah itu juga nampilin daftar lagu yang paling banyak di-download waktu itu. Mulai dari Manusia Bodoh, ada band masih Mas Doni vokalisnya. Terus ada Welcome to My Life, Simple Plan,
1: ya,
0: sama Final Countdown. Tidurit, gue udah lama banget lagi gak denger lagu itu. Tidurit, itu kalau ada marching band SMA SMA tuh selalu
1: itu pasti bawain lagu itu.
0: Lagu Final Countdown.
1: Iya. Itu berarti majalah di Indonesia.
0: Majalah Indonesia, dan dia makin kaget kalau di zaman kita setiap user handphone tuh harus ngirim SMS dengan kode khusus yang beda-beda buat setiap lagunya.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Jadi lagu-lagu di masa itu tuh memang gini adik-adik, ketika kita dengar lagu bagus atau sound-sound yang menurut kami unik, itu enggak cuman kita dengerin tok sebagai lagu, tapi kadang dijadiin ringtone.
1: Jadiin ringtone, terus dijadiin ya notifikasi,
0: iya
1: kan ya? Atau enggak kalau emang lagunya bagus, kadang kita jadiin ini. Nada sambung.
0: Ya.
1: Itu ada tuh masa itu nada sambung tuh kayak, "Halo? Ya? Kenapa? Gimana? Suaranya gak jelas? Apa? Aduh, saya lagi gak bisa nih, tinggal dipesan aja ya." Boop. Ah, kurang ajar gue.
0: "Halo? Alex mana Alex? Lo tahu Alex kan? Lo temennya Alex kan?
1: Saya lagi mancing nih di tengah laut." Gue pernah lagi kena itu.
0: Iya.
1: Lo tau gak gue kena itu tahun berapa? 2018.
0: Wah, masih ada yang pakai kayak gitu RSP-nya.
1: Jadi ada satu bapak-bapak di kantor gue dulu yang pakai ringtone itu. Gue udah telpon ya, Halo pak, halo. Oh, gue gedek banget. Udah gak gue telpon lagi deh abis itu. Lo kok ada masalah sama gue, lo kok ada kerjaan lagi, ada apa? Gak mau gue telpon.
0: Mungkin dia juga lupa itu, yuk, cara mutusin RSP-nya itu gimana.
1: Itu udah dari tahun 2000 berapa. Nada sambungnya dia.
0: Ini lagi. Mami minta duit, minta seringgit, kembali ceklit.
1: Oh iya. Itu ada tuh. Iya, itu lagu udah lama banget ya. Nomor satu lagi yang eksplisit itu kan ya.
0: Eksplisit?
1: Iya.
0: Bayang ke yang itu?
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Nenek, gak mungkin dong. Dari awal dia udah langsung keluar gitu. Gak bisa juga gue ngomongnya.
0: Buset, banyak banget itu dulu di majalah.
1: Iya.
0: Kalau beli lagu beberapa gue pernah. Tapi kalau sampai ke tahap beli wallpaper atau apa gitu,
1: beli wallpaper gue sih enggak sih, gak pernah. Beli lagu aja gue juga.
0: Beli lagu di Matahari, dibonusin wallpaper sama abangnya. Nah, gue pernah.
1: Gue beli lagu juga enggak sih. Karena dulu itu HP gue tuh gak ada isi lagu
0: sama sekali.
1: Iya. Jadi gue gak dengerin itu pakai si shuffle yang segede upil itu yang dulu gue pernah liatin.
0: Oh, iPod shuffle.
1: Iya, udah pakai itu.
0: Enak banget itu, pak.
1: Jadi HP itu gak ada tuh diisi lagu apa gak ada. Jadi kalau gue mau denger lagu ya pakai itu. Gak, ya kan.
0: Itu kalau ngisi lagu iPod tuh di Matahari juga. Jujur kalau ini gue gak tahu, yuk. iPod itu salah satu barang wishlist gue yang sampai hari ini gue gak punya.
1: Isi sendiri bisa. Jadi kalau gue tuh dulu ngisi di
0: iTunes.
1: Iya, di iTunes.
0: Oh, harus lewat iTunes.
1: Iya, harus lewat iTunes. Pakai ini ya, temen gue, laptopnya temen gue tuh. Laptopnya Toshiba, tapi ada iTunes-nya.
0: Yoi. Dulu aplikasi iTunes ada di mata mana? Ada di PC biasa, ada di laptop Toshiba.
1: Iya.
0: Gak harus Apple.
1: Anak sekarang aja nggak tahu kalau Toshiba dulu ada laptop ya kan? Soalnya kan udah berhenti produksi.
0: Hei, kamu tahu nggak? Toshiba itu dulu adalah salah satu produsen flash disk paling laku.
1: Iya.
0: Karena flash disknya gampang hilang.
1: Gue dulu isi lagu di situ. Jadi makanya HP itu, karena kan memorinya juga kecil, ya kan ya. Nggak kayak sekarang memori HP ada yang sampai 256 giga lah,
0: 200.
1: Yang 1
0: iPhone
1: tera.
0: Kan ngeluarin 2 tera.
1: Iya, harganya mahal banget. Dulu itu kan HP kan gak segitu gedenya.
0: Ya elah.
1: Paling cuma berapa?
0: HP kita dulu itu paling 32 MB.
1: Makanya diisi lagu. Lu belum SMS, belum apa semuanya.
0: Diisi lagu 5 udah meledak itu apanya.
1: Makanya akhirnya gue pakainya itu si
0: iPod-nya itu ya.
1: Iya, Nano ya itu namanya. Enggak tahu
0: yang
1: sih.
0: Kecil banget.
1: Iya, yang kayak nah, cuman Nano. Mic clip on gitu bentuknya.
0: Iya, iPod Nano.
1: Iya.
0: Enak itu.
1: Iya, gue pakai itu dulu. Terus abis itu jadi HP gak keisi. Mm-hmm. Foto juga. Foto, video.
0: Foto apalagi, jarang-jarang. Orang kamera dulu kan di HP jarang banget.
1: Pecah banget. Mm-hmm. Lo abis lo rekam, terus besoknya abis lo putar lagi, lo nebak. Ini siapa ya?
0: Gak ada tuh kita dulu masalah gengsi-gengsi. Boba 3. Gak ada. Nah, orang mentok paling rata-rata kameranya yang kepake masih VGA.
1: Muka lo pecah semuanya.
0: Naik kita kembar semua.
1: Naik dikit 1,3 megapiksel.
0: Iya. Kamera 5 megapiksel pertama yang gue tahu itu yang lahir
1: Nokia.
0: Nokia dan dirilis tahun gue SMP. Mendekati 2010 lah.
1: Iya.
0: Nokia N73.
1: Di
0: Carl Zeiss Optik. Dan itu harganya udah 5 jutaan. Kamera 5 megapiksel harganya 5 jutaan dulu dengan HP-nya.
1: Itu yang seingat gue tuh kalau dulu kalau kamera Nokia itu yang mendingan itu yang handphonenya yang di slide gitu. Warnanya tuh rata-rata semuanya itu hitam putih apa abu-abu kayak gitulah.
0: Enggak tahu.
1: Pokoknya gue inget tuh kameranya yang mumpuni banget itu. Temen gue ada dulu.
0: Semumpuni-mumpuninya kamera zaman dulu, di zoom juga tetap aja kocak jadinya.
1: Jangan di zoom pak, jangan di zoom. Lo ngerekam biasa aja itu udah pecah. Goyang dikit gerakannya itu kayak nguk-nguk-nguk gitu, kayak bergelombang.
0: Suaranya yang kerekam kayak robot sebuah.
1: Makanya itu, tapi dulu at least itu tuh udah oke banget,
0: udah
1: di zaman
0: oke banget
1: segitu.
0: Di zaman kita.
1: Iya.
0: Kita gak nyangka bahwa wah sekarang kita bisa ngefotoin apapun dimanapun.
1: Iya.
0: Cuma bawa ini doang.
1: Kamera sampai kayak ruko sekarang kan 3 tingkat HP.
0: Kan iya kan?
1: 1, 2, 3.
0: Bener. Bahkan sekarang ada beberapa HP-HP yang HP-nya itu malah bukan nunjulin fitur HP tapi fitur kameranya.
1: Fitur kamera.
0: Sampai lensa kameranya di HP-nya tuh gede banget.
1: Gede banget. Gue ngeliat itu kayak, wah ini berarti. Ih kalau lo emang foto kenapa gak beli kamera aja?
0: Nah itu dia. Tapi emang kebutuhannya orang-orang zaman sekarang kan banyak yang pengen merekam momen,
1: foto momen.
0: Bahkan untuk konten-konten kreator juga kan.
1: Iya,
0: pakai
1: betul.
0: HP jauh lebih kompak.
1: Betul.
0: Makanya HP zaman sekarang tuh kamera terus.
1: Editin kamera ya.
0: Dulu zaman kita tuh fitur HP lebih beragam ya kayaknya ya. Gak cuman kamera doang ya. Fitur musik. Musik itu dulu bisa jadi fitur yang kayak Nokia Express Music. Siemens dulu punya BenQ. Terus apalagi ya?
1: Oh iya BenQ Siemens ya itu.
0: HP
1: iya,
0: khusus game.
1: Engage. HP Adventure.
0: Oh iya, HP yang tahan banting ala
1: Ericsson Military View itu, iya.
0: Ya, HP yang nggak mati-mati karena di baterainya ada solar panelnya.
1: Iya.
0: Wah, itu kacau sih zaman dulu tuh.
1: Iya ya, HP dulu beragam banget.
0: Iya, beragam banget.
1: Apa, lo kebutuhan lo apa, HP lo berarti yang ini. Lo nggak bisa pakai satu HP untuk segala macam.
0: Banyak ini lo, yuk. Produk-produk yang eksperimental di zaman kita tuh.
1: Iya. Iya sih. Temen gue aja
0: gelang power balance.
1: Gelang power balance produk eksperimen.
0: Itu produk eksperimen kan? Nah,
1: tipu-tipu daya itu.
0: Tapi as a marketing untung gede mereka. Ya dong.
1: Lo bayangin, LeBron James-nya kena tipu juga sama Kobe Bryant.
0: Nah,
1: coba kurang eksperimental
0: Berarti kan eksperimennya mereka berhasil tuh.
1: Nipu orang. Itu nipu orang pakai cara apa lagi ya? Coba deh bos pakai ini. Iya, kena satu dunia.
0: Tahun-tahun segitu tuh skema Ponzi rame banget tuh. Skema.
1: Yang menara Eiffel gue goyang itu. Tapi itu katanya asli loh. Itu katanya asli, cuman gara-gara udah saking seringnya dikirim kemana-mana, akhirnya jadi Eiffelnya goyang.
0: Anak cewek durhaka dikutuk jadikan par. Kacau. Indonesia, Pak. Teori konspirasi juga banyak kita.
1: Aduh, iya lagi itu anak durhaka dikutuk jadi pari. Ya Allah. Dan orang dulu percaya yang kayak kita.
0: Karena kita gak punya akses bentuknya ikan pari itu kayak gimana. Padahal ya memang begitu.
1: Ya memang begitu bentuknya. Nelayan pada ngeliat itu kayak ketawa dong gitu. Orang kota gue ketipu gitu. Aduh, gue pikir orang kota udah pinter banget. Makanya apa ya? Berarti kalau misalnya kita ngebahas soal majalah, majalah, majalah yang bahkan sekarang aja majalah itu udah jadi satu hal yang apa ya, langka ya kan?
0: Langka banget. Sekarang orang baca majalah digital aja kayaknya
1: udah males.
0: Dikit deh.
1: Iya.
0: Jarang gue ketemu orang yang kalau seandainya lagi duduk nih, lagi baca apa mas? Majalah. Bah, online baca majalah.
1: Iya.
0: Semua peran majalah bisa tergantikan di Instagram. Banyak kan akun-akun yang nge-share info-info.
1: Iya betul.
0: Apapun itulah.
1: Tapi dulu gue masih baca sampai at least sebelum tab gue rusak ya. Itu tuh dulu gue tuh masih ada karena
0: langganan.
1: Pada saat beli itu, iya itu udah langganan seumur hidup.
0: Oh.
1: Langganan majalah sama koran.
0: Oh iya.
1: Jadi masih ada tuh gue buka di situ yang digitalnya. Tiap hari kan masuk, tiap hari masuk buka walaupun feelnya beda ya.
0: Banget.
1: Feelnya yang beda. Mm-hmm. Lu buat megang itu yang bunyi kresek terus habis itu lu jilat dikit telunjuk buat ngebalikin.
0: Dan kertas majalah tuh kan rasanya beda tuh dipegang itu teksnya.
1: Iya. Kertas buram yang kayak gitu terus. Kayak ya udah akhirnya pada saat anak-anak sekarang ngelihat apa ya, dibilang teknologi enggak juga, apa ya itu namanya ya, apa ya berarti ya, items ya kan ya,
0: apa sih maksudnya bapak ini,
1: kayak majalah, koran, apa yang sekarang itu orang itu udah jarang banget
0: benda-benda
1: ngeliat. Iya benar,
0: iya
1: masuk ke perbendaharaan,
0: iya
1: yang kayak gitu-gitu anak-anak sekarang akhirnya ngelihatnya kayak lu dulu kayak begini ribet banget hidup lu. Iya nggak sih.
0: Lo kalau gak ada kayak gini nih dulu gak bakal nih ketemu HP. Lau gila bisa ngomong. Enggak. Ribet banget hidup lo.
1: Iya kan, karena sekarang kan pada saat kita mau nyari informasi kita cuma tinggal ngeluarin HP.
0: Iya benar.
1: Kita buka, kita cari apa. Kalau dulu kan kita ada effort pak.
0: Nah cuma bedanya akhirnya ya yuk ya, yang gue rasain gak banyak anak-anak zaman sekarang ketika tahu satu hal, mereka itu taunya bisa dalam
1: intunya.
0: Nah, beda sama kita dulu karena memang ada effort buat ngebaca sesuatu. Karena udah ketemu barangnya, masa gue baca segini doang, dalemin lah sekalian. Betul. Jadi satu informasi bisa selengkap-lengkapnya dari effort yang kita dapat.
1: Dan pada saat lo ngebaca satu, terus ada satu yang menarik, buat nyari satu hal ini effortnya juga ada. Itu kenapa harus apa ya? Ya lo harus niat banget mau ngulik ini atau enggak.
0: Ya, yang sekarang tuh susahnya karena saking banyaknya infonya, kita baru mau baca info satu udah kepapar info yang lain.
1: Betul, iya sih.
0: Gak bisa deep gitu jadinya.
1: Terlalu cepat semuanya, informasinya terlalu cepat masuk. Otak itu kurang bisa memproses.
0: Iya. Gak ada anak-anak zaman sekarang yang duduk baca majalah kort terus bikin lagu Welcome to My Paradise-nya Stephen and Coconut Trees pakai keypad handphone. Teto.
1: Kalau pencet dua kali nadanya naik crash. Aduh, dulu tuh sampai Nokia juga ngeluarin tuh ada buklet khususnya itu buat lagu-lagu Billboard tuh ada tuh.
0: Iya.
1: Gue pernah dipinjemin sama temen gue tuh.
0: Gue tuh dulu sering banget yo ngabisin wasting time gue dulu waktu kecil zaman sore itu. Gue bikin lagu itu pakai keypad handphone.
1: Gue yang bisa gue bikin cuman lagu Mana Dimana Anak Kambing Saya doang yang gue apal nadanya sama Ibu Kita Kartini dikit.
0: Gue dulu bahkan sempat bikin intro lagunya ini Sublime.
1: Yes.
0: I don't break to Santeria.
1: Yeah.
0: I ain't got no crystal ball.
1: Pakai itu. Sih.
0: Teknologi. Banyak yang bisa kita kulik dulu.
1: Lo bayangin kalau misalnya apa ya, teknologi masih seperti itu. Gue bilang ya, Charlie Puth juga botak jadinya. Dia kan sering tuh kayak dia cerita ya kan ya pada saat interview. Oh iya, gue tuh kadang kalau misalnya lagi apa, terus abis itu gue rekam pakai HP, lagunya gimana, gue ketik apa. Lo bayangin coba Charlie Puth bikin lagu pakai botak alisnya semua.
0: Udah gak codet lagi itu alisnya itu.
1: Pitak lagi alisnya.
0: Udah hilang.
1: Emang udah hilang. Ya teknologi sih ya, mau gimana lagi. Makin kesini makin memudahin.
0: Ada Mas Yoga, jangan lupain Sony Ericsson K800i. Kameranya bagus banget di zamannya. Betul.
1: Ya mana sih itu ya.
0: Aku dulu punya Sony Ericsson seri K660i. Mas Yoga, itu sebelum ada K800 tuh, adek-adeannya K660i itu memang Sony Ericsson punya jajaran handphone yang menurut gue dia lebih rapi yo dibandingin handphone yang lain.
1: Oke.
0: Sony Ericsson tuh jelas gitu. Lo mau kamera belinya tipe yang ini.
1: Ya,
0: lo mau yang musik ini. Lo beli yang series Walkman. Lo mau tipe yang apa lagi, kayaknya sih Sony Ericsson dua itu sih lebih unggulnya sih.
1: Iya, Ericsson. Iya. Sony Ericsson ya. Tapi pada saat masuk Sony itu kan yang mulai musiknya itu sebelumnya Ericsson kan ya kameranya. Pada saat
0: dan HP zaman dulu kan jenisnya juga lebih banyak lagi. Maksudnya dari segi profesi ya atau segi hobi. Lo hobi kamera, beli Sony Ericsson yang seri K atau Nokia yang paling enggak lensa kameranya itu udah Carl Zeiss optik.
1: Ya.
0: Kalau demen musik bisa beli Sony Ericsson yang series Walkman. Yeah. Kalau Nokia ada Express Music, Siemens ada BenQ Siemens. Yeah. Nah, kalau lo levelnya pebisnis
1: komunikator,
0: lo pakai Nokia yang komunikator,
1: yoi.
0: Atau pakai PDA sekalian.
1: PDA ya, ada.
0: Nah, kan?
1: Yang si Nelly di message tapi pakai
0: Excel. Di lagu Dilema.
1: Laptop mini itu iya sih. Teknologi zaman dulu kalau misalnya buat kita ya mungkin ya, karena kita kan melewati dua masa nih.
0: Iya.
1: Milenial itu kan melewati dua masa. Masa teknologi lagi berkembang, sama masa teknologi sudah berkembang. Menurut gue sih sekarang ini teknologi sudah berkembang
0: dan lagi monoton.
1: Iya.
0: Masanya ya.
1: Iya.
0: Kalau kita ngomonginnya soal HP ya.
1: Iya. Itu kenapa akhirnya milenials ini, kalau menurut gue akhirnya mereka, kita ya, kok mereka, kita itu cukup bisa untuk beradaptasi, karena kita ngelewatin dua masa.
0: Ya,
1: ya
0: setuju.
1: Jadi kayak kita harus cepat beradaptasi dengan ya perkembangan teknologi juga kenceng, semuanya harus bisa kita kejar. Sedangkan kalau boomers udah stuck di situ, kita udah tahu.
0: Ya kan? Lo udah mulai hampir kali yuk. Sahabat Suara Masa dia nggak tahu ya ada fitur garis yang biar kita kalau foto tuh tetap lurus gitu ngeteknya.
1: Itu udah dari dulu. Zamannya dari dulu gue juga enggak tahu ada fitur itu. Ya udahlah. Gue biasanya kalau foto itu biar lurus itu gue cuma nyari garis lurus, ntar gue samain sama di kamera. Aduh ya Allah.
0: Kita sekarang kalau disuruh ngikutin fitur-fitur yang canggih-canggih banget tuh malah pusing. Sumpah.
1: Karena gue ngerasa nggak ada gunanya juga.
0: Ya mungkin karena kita nggak berprofesi di situ juga.
1: Iya kan? Makanya ya udah buat apa juga gue kejar, udah nggak ada gunanya.
0: Dan
1: buat apa mau kamera bisa
0: buat
1: rata?
0: Buat hobi.
1: Kamera bisa rata, mata gue ngelihatnya udah rata ya menurut gue udah cukup. Ya mau gimana lagi kan silinder pak.
0: Makanya diciptakan fitur level situ biar lo bisa lebih lurus. Gimana sih?
1: Buat ngebantu. Tapi masih keras kepala. Enggak, gue gak perlu dibantu. Gue bisa sendiri. Ya Allah.
0: Banyak banget items-items di zaman-zaman itu ya yang unik-unik gitu.
1: Wah, oh, kalau items sama zaman sekarang lebih banyak lagi yang unik.
0: Benar.
1: Iya. Apa aja yang udah gue beli ya. Gak ada lagi yang gue beli. Ada beberapa item sih yang unik yang gue beli yang akhirnya kayak ya buat apa juga gue beli. Tapi salah satunya adalah si robot vakum itu. Menurut gue itu unik juga.
0: Unik.
1: Dan ngebantu. Cuman ribet.
0: belum terbiasa.
1: Karena tiap ada rumah lu berubah dikit aja layoutnya, ya. Dia harus render lagi satu rumah lagi.
0: Yang gue syukuri itu di makin berkembangnya tahun ya yo ya.
1: Iya.
0: Yang gue suka itu jajanan makin beragam.
1: Jajanan makin beragam.
0: Teknologi nomor 2, nomor 3 lah.
1: Dulu
0: makan dulu paling penting.
1: Jajan gue cuma permen cecak sama coklat payung.
0: Gue paling kalau nggak Yupi Love, Yupi Burger.
1: Oh Yupi mah udah mendingan. Atau nggak sama coklat yang pakai ini sendok kecil.
0: Nyam nyam.
1: Yang warna-warni.
0: Nyam nyam.
1: Bukan.
0: Coklat.
1: Bungkus bungkusnya itu kayak bungkus jelly gitu.
0: Macam Kinder Joy.
1: Wah Kinder Joy mah zaman dulu sama gue mah keluarnya cuma di mimpi pak.
0: Kinder Joy itu barang mewah.
1: Keluarnya cuma di mimpi. Makanya anakku bersyukur loh, bersyukur.
0: Buat anak-anak yang sekolah negeri, kita kasih tahu nih, Kinder Joy itu barang mewah ya adik-adik.
1: Kita cuma bisa menyentuh itu di mimpi.
0: Kita kalau minta orang tua kita, bu mau Kinder Joy, aduh ngemisnya 3 hari.
1: Gue baru makan Vineta di umur 25. Ya Allah kesian banget hidupnya.
0: Tapi sekarang kalau masalah jajan mah aman. Betul. Sahabat suara, udah banyak diskon-diskon. Apalagi di satu tempat ini yang paling sering kita rekomendasiin.
1: Yoi. Dan kalau misalnya kita ngelihat tanggalan, ini udah tanggal berapa dan ini udah hari Jumat. Nah, tanggal 19 Juni hari Jumat itu biasanya kalau di Alfamidi itu ada promonya JSM.
0: Nah, ini pas juga nih lagi ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidi. Weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada luwak white coffee 20 gram dengan harga Rp16.500. Ada KitKat Choco Kaleng 220 ml harganya Rp8.800 aja. Ada Coco Crunch 70 gram dengan harga Rp9.900. Ada Dermitol Hygiene 400 ml dengan harga Rp15.900. Ada Gentle Gen Liquid Deterjen 700 ml harganya Rp13.900 aja. Ada Tempo Soft Pack Tissue Netral dengan harga Rp14.900. Ada Sunlight All Varian 600 ml harganya Rp10.500. Dan masih banyak lagi.
1: Dan yang pasti nih promo JSM Jumat Sabtu Minggu ini berlaku dari tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi sahabat suara? Langsung aja borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh? Tuh

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Gas,
2: genggam hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
8: Warga Indonesia.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Ah, elah, apa sih ini kita siaran lagi seru ini nonton Piala Dunia. Lagi asik nonton Korsel juga, lama-lama asuh. Ada Nanda yang bilang HP Cherry Bell kak, yang wallpapernya member.
1: Iya sih,
0: HP
1: dulu
0: Cherry Bell. Iya, dulu kan banyak yo HP-HP yang apa ya, kayak kerjasamanya sama si ini idol-idol dari Indonesia. Dulu tuh Cherry Bell ada, Smash ada. Terus apalagi ya HP zaman itu tuh, gue dulu punya HP ini bapak gue, HP TV.
1: Oh, HP.
0: Yang kerjasamanya sama Anang.
1: Tuh ada HP TV.
0: Ada. Jadi HP-nya lebih sering dipakai nonton TV dibanding komunikasi.
1: Yang antenanya pakai antena radio itu kan ada tuh, gue pernah lihat tuh temen gue.
0: Yang bikin kesel adalah nontonnya dia di luar, di teras rumah. Misalkan kayak ada nonton bola kayak gini nih, kayak kita lagi nonton bola gini nih. TV kan di dalam rebutan tuh.
1: Yeah.
0: Ibu pengen nonton sinetron.
1: Yeah.
0: Adik pengen nonton apa, kakak pengen nonton apa. Bapak gue beli HP TV, nonton bola, nonton di luar. Uduh, teriak-teriakannya itu tuh loh yang kadang tuh gimana ya, sebagai anak yang berusaha menjaga martabat keluarga, kayak gue di luar mending liar aja deh. Setelah gue denger teriakan bapak gue ketika nonton bola, nontonnya di teras rumah, gue mau mending jadi anak durhaka juga kayaknya seru nih.
1: Terus tetangga pada lihat, Pak Agung kenapa sih? Disir lagi dari rumah. Gak boleh nonton. Kasian banget, dia yang kerja, dia yang diusir. Iya, HP TV lagi ya dulu ya.
0: TV.
1: Kalau temen gue sih satu-satunya teknologi yang pada saat itu yang wah yang gue lihat, yaitu jam HP. Zamannya belum ada smartwatch, Mito kalau nggak salah.
0: Oh.
1: Jadi jam lu bisa dipakai buat nelpon, bisa dipakai untuk moto. Tapi itu ternyata anehnya adalah kalau misalnya nelpon, lo harus nyolokin headset. Ini dibilangin gak percaya.
0: Itu fungsinya buat apanya, headsetnya?
1: Buat nelpon.
0: Oh.
1: Jadi
0: kayak,
1: buat ngomong.
0: Kayak kita mau dengerin radio harus nyolokin headset dulu.
1: Ah iya, kayak begitu.
0: Oh.
1: Tapi kalau ini buat nelpon.
0: Oh, fungsinya berarti sebagai antena juga?
1: Enggak, buat ngomongnya. Jadi
0: mic-nya, buat mic-nya
1: dia gak ada di situ.
0: Oh.
1: Sama speakernya gak ada.
0: Oh.
1: Jadi kalau lu mau nelpon, ya mic-nya kayaknya. Soalnya kalau itu kan bisa dipakai, ada ringtone-nya juga. Tapi kalau misalnya mau nelpon, ya itu dicolokin terus lu pakai.
0: Coba kalau Mito itu serius ya pada waktu itu ya.
1: Parah.
0: Mungkin sekarang di Indonesia mereka udah jadi salah satu
1: brand smartwatch.
0: Iya, brand smartwatch paling gede. Iya.
1: Cuman itu Mito itu salah, kurang itu cuman satu kata gue sih.
0: Apa tuh?
1: Jamnya enggak anti air itu HP.
0: Ya kan masa itu susah juga yo bikin barang anti air tuh.
1: Soalnya temen gue itu HP cuman umurnya 3 hari atau berapa.
0: Karena keringat lagi airnya.
1: Enggak.
0: Ya ampun.
1: Hujan, dia ingetnya dia pakai jam biasa. Naik motor hujan, nyampe-nyampe rusak.
0: Orang kita beli jam biasa aja yang anti air mahal itu zaman itu.
1: Betul.
0: Zaman kita mah anak-anak gadis pada pakai Monel semua. Enggak ada yang anti air itu jamnya. Kita punya temen tiba-tiba udah pakai G-Shock. Oh, asli orang kaya.
1: Di zaman gue tuh kalau cewek itu BBG.
0: BBG udah kaya.
1: Iya.
0: Yeah. SMA 1 itu gue nemuinya yang kayak gitu tuh di SMA 1. Kalau di SMA gue, sebagian kecil lah itu.
1: Di SMA gue dulu BBG itu common.
0: Oh ya?
1: Iya. SMA kan gue SMA 1, BBG common. Orang-orang terpilih Swatch pakainya.
0: Keren.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Yang cewek-cewek, yang cowok-cowok yang apa ya, yang wah, yang tajirnya itu pakai Swatch, nggak pakai G-Shock, nggak pakai BBG.
0: Ada lagi anak tentara pakai Swiss Army karena ada tulisan Army-nya.
1: Kalau yang biasa pakai Casio aja udah cukup.
0: Yang lengannya gede-gede lagi itu gue agak bingung sih, kok bisa ya anak SMA milih merek jam itu ya?
1: Apa
0: yang lengannya gede-gede pakai Expedition? Gede banget itu Expedition, gue bingung tuh.
1: Iya, gue juga.
0: Buat itu kayaknya yang cocok pakai itu bangsa Mongol sama Viking.
1: Maksudnya kalau lo hidup lo adventure banget, atau kalau emang apa ya, tangan lo gede atau apa ya pakai jam itu sih nggak masalah. Cuman kalau pada saat ya lo juga pakai cuma buat ngeliat jam doang, tangan lo juga nggak gede, aneh jadinya. Ya,
0: benar.
1: Tapi ya kalau di sekolah gue dulu paling nggak itu rata-rata tuh kastanya. Casio,
0: Timex, Timex, Timex itu jam bagus itu.
1: Belum ada tuh di zaman gue tuh.
0: Ada harusnya yo.
1: Enggak iya, cuman kalau
0: cuma
1: di
0: langka.
1: SMA gue iya.
0: Jarang yang pakai.
1: Jarang. Pokoknya di sekolah gue tuh entry level itu Casio.
0: Entry levelnya pun udah Casio.
1: Iya, SMA 1, Pak.
0: Kaya sih emang itu iya. Tajir ya.
1: Enggak pakai jam?
0: Uh-huh.
1: Casio, udah. Lo enggak ada in between-nya tuh enggak ada tuh. Kalau emang lo nggak bisa, ya udah nggak pakai jam.
0: Iya iya.
1: Tapi entry levelnya itu paling nggak Casio, Casio baru BBG, G-Shock, baru Swatch, yang kayak begitu.
0: Di tangan nempel tuh jam tangan Casio. Di mata frame, teman-teman gue tuh dulu banyak banget pakai frame. Ini yang middle up ya, Adidas sama Oakley.
1: Adidas sama Oakley.
0: Iya.
1: Yo, zaman gue masih pakai itu.
0: Itu yang cowok-cowok.
1: Iya.
0: Kalau yang cewek-cewek itu apa ya biasanya? Gue nggak merhatiin lagi merek-merek brand kacamatanya.
1: Enggak sih, cewek kayaknya sama aja. Cuman ya mereknya masih sama. Cuman ya buat yang cewek aja, yang lucu-lucu aja. Cuman kalau iya itu dulu gue akuin Oakley itu zaman dulu.
0: Iya.
1: Kayak wah. O-nya gede itu di samping tuh harus ada tuh O-nya gede.
0: Stelan-stelan cowok cool pada masa itulah.
1: Parah.
0: Jam tangan Casio atau G-Shock, sepatu Converse yang hitam, high. Ya kan?
1: Di zaman gue Samba.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sepatu futsal itu.
0: Kalau zaman gue, oh untuk Converse sih.
1: Iya.
0: Converse. Tas juga Converse. Atau tas ini Jansport.
1: Jansport.
0: Iya.
1: Kalau lo nggak mampu beli Jansport, beli Alpina aja.
0: Alpina juga keren.
1: Iya, Alpina KW.
0: Ya, kalau yang suka lokal, body pack dulu.
1: Body pack, ya.
0: Yang cewek-cewek pada demen pakai ekspor, ya kan. Kalau gadis-gadis lucu yang antar jemput naik mobil, itu biasanya tasnya udah
1: Smiggle,
0: Roxy, Volcom.
1: Gue kalau ngomong itu ya,
0: yang gitu-gitu pak.
1: Gue pernah mulut gue ditampar sama guru BP.
0: Gara-gara?
1: Gara-gara waktu itu gue telat. Jadi di sekolah gue tuh kalau telat itu lo ada dendanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan ya, lo ada denda. Gue karena udah saking seringnya telat, guru gue tuh sampai kamu nggak usah denda aja deh udah. Nggak jerak kamu kalau denda itu justru malah kamu ngerasa ya udah. Gue akhirnya disuruh bersihin WC tuh, nyapu, ngepel satu koridor. Nah ini ada nih satu anak ini cewek.
0: Apa?
1: Dia telat. Woi Nuraini. Gue inget banget namanya.
0: Dibentak langsung. Kasian.
1: Jadi pada saat telat gue lagi nunggu dilapor diproses itulah. Nuraini ini telat juga. Terus ditanya sama guru, ayo kamu bayar denda. Oh ya udah bu, iya. Dia buka tasnya, cepret. Lo tahu nggak dia abis itu ngomongnya apa?
0: Apa tuh?
1: Aduh bu, maaf, saya lupa bawa duit. Soalnya yang saya bawa ini dompet Volcom. Kalau duit saya itu di dompet Roxy.
0: Ih, pick me banget. Ih,
1: reflek gue keluar.
0: Pip pip pip pip. Sensor semua.
1: Banyak gaya kali kok. Pip pip pip pip. Nyeplos aja gue sih. Plos di depan guru. Di depan guru piket. Dua-duanya kaget. Gue juga kaget. Terus habis itu gue kayak, Nuraininya nangis. Gue katain itu dia nangis. Guru piketnya waktu itu langsung lapor ke BP. Guru BP datang. Ya Allah Aryo, mulutmu tap. Iya bu, maaf bu, gak sengaja. Dia juga sih bu yang salah.
0: Masih nyalain orang lain.
1: Kok bisa dia bilang gak bawa duit, ya gak bawa duit aja bu. Gak perlu nyebut merek kali. Kamu tuh loh gitu. Wah udah gue disitu. Semenjak itu dia kalau ngeliat gue tuh kayak, maaf ya, gak sengaja. Kan kau juga yang salah.
0: Masih nyalain lagi.
1: Iya, Roxy. Zaman-zaman itu tuh merek-merek surf, skateboard, surf itu
0: ya
1: naik banget. Di zaman itu 2000-an awal lah ya itu hitungannya.
0: Ya kalau gue kan udah mendekati 2010.
1: Iya.
0: Dan itu trennya lumayan loh, bertahan lama loh.
1: Lama banget. Lama itu dari gue SMA 2000. segitu.
0: Mau ngomong 2001 emang keselek.
1: Dari 2000 segituan itu merek-merek skate kayak
0: Vans
1: itu dulu, dari Vans, Oakley,
0: terus. Dan di zaman itu orang pakai Vans checkerboard belum ada ini nih, kayak yang sekarang kayak dibilang jamet.
1: Belum ada, lo keren.
0: Iya,
1: itu lo keren.

0: tuh buat merek-merek surfing skateboard gitu.
1: Mulai beralih ke brand-brand distro, brand-brand lokal.
0: Iya, yang kayak gitu-gitu. Udah semuanya kayak, wah iya di masa-masa itu ya. Celana lo kayak, kalau pakai lo pakai celana meletet dulu siapa sih yang kepikiran? Gak ada kan. Celana itu dulu itu ya baggy gede begitu. Baggy, kan sekarang udah balik lagi.
1: Regular size.
0: Iya.
1: Basic pants gitu-gitu aja.
0: Akhirnya kan ya sekarang balik lagi itu. Akhirnya kan fashion itu semua balik lagi. Toh teknologi sekarang juga semua balik. Anak-anak sekarang kan udah benar mulai pakai kabel handphone-nya.
1: Gue kesel banget. Maksud gue gini yuk. Kita kan waktu itu sering tuh ngomongin orang yang gak pakai helm tapi pakai headphone.
0: Iya.
1: Kapan hari gue ketemu mbak-mbak di traffic light Patung Diponegoro sini ya. Gue di belakangnya naik mobil. Mbak ini depan gue persis. Naik motor gak pakai helm tapi dia pakai headset kabel. Pengen banget gue tarik itu kabelnya.
0: Ya kan sekarang kayak begitu kata. Kalau katanya biar ini kualitas suaranya itu lebih kerasa.
1: Iya kualitas suaranya betul lebih kerasa. Tapi kalau dipakai naik motor sih kurang ya.
0: Sekarang
1: kamu tidak pakai helm adik.
0: Gue bilang, gue tanya lo lebih kesel mana? Ketemu mbak-mbak ya kan ya, pakai helm, gak pakai headset, di lampu merah, tapi gak pakai motor.
1: Nunggu dijemput.
0: Lebih kesel.
1: Enggak, dia berdiri di tengah. Kalau enggak biasanya itu bete, berantem sama pacarnya.
0: Udah aku turun sini aja. Ada yang begitu ada.
1: Malu ih kayak gitu ih.
0: Iya.
1: Kurang-kurangin lah.
0: Udah gede juga.
1: Iya.
0: Masih ngambek turun dari motor.
1: Pokoknya kalau mau turun dari motor pilih ke tempat yang bagus gitu.
0: Iya. Kalaupun ditinggal kayak enggak bengong.
1: Jangan tiba-tiba turun di pinggir jalan aja.
0: Dia turunin aku di situ. Dia udah di sini. Enggak, maju. Maju lagi. Terus.
1: Sampai rumah.
0: Dia turunin di sini.
1: Minimal kalau berantem minta turun pinggir jalan, turunin aku di Alfamidi.
0: Tapi ini masih jauh. Ya udah enggak apa-apa, terus aja.
1: Biar bisa apa? Biar bisa jajan.
0: Betul. Jadi kalau ngambeknya pun enggak ngelamun ngambeknya.
1: Iya. At least ngambek ada yang dikunyah lah.
0: Betul. Apalagi kalau misalnya kamu ngambeknya hari cuma Sabtu Minggu.
1: Dipaksain banget. Kalau ngambeknya pas hari Jumat Sabtu Minggu enak
0: pas
1: jajannya
0: banget.
1: Bisa lebih murah lagi sahabat suara.
0: Soalnya ada promo JSM Jumat Sabtu Minggu dari Alfamidi. Jadi weekend ini nih sahabat suara, kalau kamu misalnya mau belanja beberapa produk di Alfamidi itu harganya lagi miring ya kan ya. Ada luwak white coffee 20 gram dengan harga Rp16.500. Terus ada KitKat Choco Kaleng 220 ml dengan harga Rp8.800. Terus ada Coco Crunch 70 gram dengan harga Rp9.900. Dermitol Hygiene 400 ml dengan harga Rp15.900. Gentle Gen Liquid Deterjen 700 ml dengan harga Rp13.900. Tempo Soft Pack Tissue Netral dengan harga Rp14.900. Sunlight All Varian 600 ml dengan harga Rp10.500. Dan pastinya masih banyak lagi.
1: Promo JSM ini berlaku dari tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Buruan ngambek sekarang. Pas ini hari Jumat, habis itu borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini kita di Music Delight nggak berdua doang. Ada satu musisi yang datang ke tempat kita ini buat cerita-cerita dan berkenalan lah istilahnya. Kita mau silaturahmi. Iya, iyalah silaturahmi. Bahasanya kayak nggak anak musik banget ya. Kenalin ini ada Alawi Frequency. Selamat pagi. Halo, Lau. Gila berat ya suaranya, Lau berat ya.
1: Iya, berat banget suara.
0: Lau, lo enggak mau nge-MC aja protokoler, Lau.
2: Boleh bagian malam enggak? Yang bagian malam. Bagi siang sore kan udah ada nih.
0: Jadi kita kenalan dulu sama Lau. Halo, Lau.
2: Halo.
0: Sudah berapa lama kah berkarir sebagai musisi?
2: Baru-baru lah mas.
0: Oh baru ya?
2: Baru sebenarnya, tapi kalau dari awal tuh sebenarnya dimulai dari songwriting sih.
0: Oh dari songwriting dulu?
2: Iya, justru kalau pas masuk nyanyi itu karena kebanyakan disaranin gitu. Jadi justru nyoba-nyoba songwriting, eksperimennya dari awal. Terus baru nyanyi-nyanyinya tuh ongoing gitu mas.
0: Sambil jalan.
2: Sambil jalan.
0: Karena pada songwriting dulu. Saat nulis lagu pun, at least kan paling nggak kita nyari nada, apa semuanya enaknya ini dibikinnya kayak gimana.
2: Gitu. Iya benar.
0: Waktu songwriting ini berarti memang kamu udah menuliskan lagu sebagai profesional kah atau gimana?
2: Nah kalau profesional justru belum.
0: Oke.
2: Tapi itu sekitar umur 13 lah kalau bisa dibilang.
0: Oke.
2: Jadi aku tuh malah nggak ada panduannya buat songwriting gitu kan mas. Jadi dari awal tuh ceritanya ya, itu ada grup musisi, boleh nyebut gak?
0: Boleh, disebut aja.
2: Boleh. Jadi kalau kalian semua udah tahu lah kebanyakan namanya Lele Ilmanino.
0: Oke.
2: Nah itu buka kelas songwriting kan, pas umur 13 ku itu. Jadi 2000 berapa lupa lah. Tapi pas aku ngomong sama ibu atau mama kan, bu mau daftarin ini dong, boleh nggak transfer aku duit buat bayarin ini? Itu saya dilarang. Nah karena memang pas SMP itu belum dikasih uang sama sekali jajan.
0: Oke. Bahkan buat jajan pun enggak?
2: Bahkan buat jajan cuman per hari doang kan mas.
0: Oh iya.
2: Nah, kalau buat expenditure kayak gitu-gitu tuh nggak bakal dikasih.
0: Iya.
2: Karena bakal, ngapain sebarangan nanti sia-sia nanti kamu gitu kan. Karena saya orangnya agak pemalas dilihatnya kan.
0: Oh gitu. Okay.
2: Sama agak apa? Wah ini agak celalean nih gitu.
0: Mungkin hidup jadi musisi itu bisa apa? Kayak begitu ya. Kalau orang tua pasti kan kayak begitu ya.
2: Iya. Always. Jadi kayak pasti kamu gak serius. Nah di situ saya pendem kan. Tapi saya kayak punya semangat lah. Sebenarnya gak buktiin orang tua saya salah gitu. Karena sama orang tua itu sebenarnya udah sering debat dulu.
0: Okay.
2: Jadi gak biasa lah itu. Udah biasa justru. Jadi ya mau ngembangin suatu karakter yang aku gak pernah punya sebelumnya gitu.
0: Oke.
2: Nah salah satunya ya jadi songwriter itu sih pertamanya.
0: Dan akhirnya ikutan gak kelasnya Lele Ilmanino?
2: Karena gak dibolehin sama sekali gak ikut mas.
0: Akhirnya gak ikut.
2: Iya.
0: Tapi kan sekarang udah punya duit.
2: Saya? Iya sih.
0: Tapi kan udah lewat. Tapi ikut lagi aja.
1: Kan udah gak buka kelas lagi.
0: Ternyata Lele Ilmanino ya udah hilang kelasnya.
1: Kelas lagi. Makanya berarti akhirnya pada saat, kan kita juga gak tahu ya, pada saat menulis lagu itu apa ya, urutannya itu apa aja kayak. Oh ternyata kalau bikin lagu itu apa dulu sih, liriknya dulu kah, nadanya dulu kah, atau hooknya gitu dulu kah, atau apanya, kan kita nggak tahu gitu.
2: Bener.
1: Berarti selama ini kayak menulis lagu songwriting itu benar-benar belajar sendiri atau ya akhirnya ada nanya ke orang lah, kemana lah gitu.
2: Nah hold back-nya tuh justru banyak. Kalau di saya tuh malah nggak ada orang yang saya buat mintain saran sama sekali.
1: Oke.
2: Nah justru saya kayak ngobrol sama diri saya sendiri di kamar itu justru paling sering mas.
1: Oke.
2: Yang tuh membuat sebenarnya kalau dibilang apa ya, bukan kayak orang stres ya, tapi kayak orang delusi sebenarnya. Jadi menciptakan karakter di diri sendiri yang lain. Buat ngobrol, buat ngasih input, terus sambil lihat-lihat ini penyanyi podcast kan biasanya kan.
0: Iya.
2: Gue tuh kalau buat lagu tuh gini. Nah itu saya jadi input gitu.
0: Oh.
2: Padahal secara genre itu beda banget.
1: Yeah.
2: Kadang ada penyanyi yang saya nonton tuh jazz. Kadang adanya misalnya bukan genre saya, terus apa saya juga masukin input gitu. Jadi malah justru misalnya saya tuh bahkan nggak tahu ada bridge. Saya bahkan nggak tahu ada hook.
1: Oh, berarti pengetahuan musikmu beneran nol ya dari situ ya?
2: Itu bener-bener dibangun dari nol sama sekali. Sama-sama nggak ada sama sekali lah pokoknya.
1: Oke.
2: Jadi saya modelnya tuh denger aja di Spotify sama YouTube. Dan itu ya saya strukturin sendiri yang menurut saya pokoknya feeling saya masuk aja gitu. Iya, dan itu kayak trial and error gitu-gitu. Ada juga yang berapa rekaman saya gabungin jadi satu lagu, itu juga ada. Kadang nggak nyambung, kadang enggak. Terus saya coba-coba sendiri beneran.
1: Berarti bener-bener kayak semua itu dipelajari sendiri. Ini kayaknya ini bahkan lagu yang udah dibikin sekarang. Ini ternyata ini masuknya 2 bulan yang lalu kayak pernah deh bikin lagu ini deh. Ini kayak nadanya nih bisa. Berarti bener-bener semuanya itu di mix and match kayak begitu juga banyak.
2: Salah satu caranya juga begitu, Mas. Jadi bener banyak cara sih yang saya explore sih.
1: Hari ini ketemu lirik apa, 2 hari lagi ketemu lirik apa, tulis aja dulu semua. Hari ketiga nyambungin lirik 2 tadi, gimana caranya ya? 3 hari itu mikir tuh gimana.
2: Bener-bener, sampai begadang juga.
1: Yang ini kemarin liriknya sedih, yang ini seneng, gimana ya caranya? Berarti akhirnya trial and error semuanya, belajar dari ya nonton juga apa semuanya gitu, dari ya, cerita-cerita musisi-musisi yang udah mereka udah eksis lah gitu. Akhirnya dicoba semuanya dan jadi,
2: dan beberapanya justru yang pertama jadi 5 lagu, jadi 10, jadi 15 dan lebih banyak lagi gitu. Malah justru ada yang unfinished sampai sekarang gitu. Itu ya saya let it be aja gitu. Bakal jadi seperti apa nanti kan.
1: Dan lagu-lagu yang udah jadi itu sekarang akhirnya kemana lo? Pernah dibawain kah sebelum-sebelumnya, akhirnya sebelum merilis I'm Already Free?
2: Sebelumnya ada. Tapi karena mixingannya kurang kan. Jadi yang I'm Already Free itu yang menurut saya paling bisa saya pede tunjukin ke orang lah.
1: Dan itu juga ya bisa dibilang mungkin karena prosesnya lama ini, karena ya ini benar-benar sendiri nih bikinnya, semuanya apa sendiri gitu. Akhirnya sampai benar-benar ini kayaknya nih udah bisa nih. Gue tunjukin nih yang ini nih gitu, barulah keluar I'm Already Free ini.
2: Secara songwriting sebenarnya udah fix dari malah berapa tahun apa yang lalu. Tapi, jauh banget sih.
1: Tapi ya udah akhirnya coba dipoles sedikit barulah sekarang ini.
2: Spring back-nya baru sekarang justru.
1: Berarti kayak kalau mixing, produksi apa semua sendiri juga loh?
2: Enggak. Kalau itu ya pasti ada orang yang bantu.
1: Iya. Karena buat songwriting aja udah susah, masa mixing gue belajar lagi. Ini kapan rilisnya?
2: Nunggu sampai 10 tahun lagi.
1: Siapa yang buka kelas ya?
2: Bukan kelas.
1: Mixing mastering siapa ya? Ahmad Dhani ada gak nih, Ahmad Dhani? gitu. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Lau, sahabat suara. Silahkan kalau kamu punya pertanyaan juga, apa yang pengen disampaikan ke Lau, Instagram dulu biar sahabat suara bisa ngecek-ngecek. Kamu profilnya kayak gimana?
2: Instagramnya Alawi Frekuensi _.
1: Nah, Alawi Frekuensi _. Langsung cek Instagramnya Lau. Nanti silakan mau nanya apa. Kita di Music Deluxe. Dijun terus.
3: Your this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be with you.

0: memasuki menit-menit akhir dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan dan gol! Bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscape.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
2: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi, sahabat suara, kita ngobrol barengan sama Alawi Frekuensi. Lau, kita mau ngelanjutin pertanyaan yang tadi pas on air sebelumnya ya.
1: Nah,
0: jenjang karir kamu kan berawal dari songwriter nih.
1: Yes.
0: Nah, songwriter ini juga udah cukup lama kamu tekunin sendiri. Nah, setelah songwriter itu, progres kamu setelah itu kemana? Apakah manggung-manggung sendiri dulu kah? Nyari-nyari gig sendiri? Apa mungkin tampil-tampil di sekolah?
2: Lebih ke covering di TikTok sih, Mas.
0: Oh, oke.
2: Terus, habis covering di TikTok, kayaknya bosen nih covering TikTok doang gitu istilahnya. Habis itu pas itu rilis lagu gitu, tapi pakai profil ibaratnya Spotify sama medianya itu yang sebelumnya. Nah, ini mulai create yang baru lagi walaupun dengan nama yang baru, nama yang sama gitu kan. Dan ibaratnya perjalanannya saya mau nyeritainnya beda lagi ibaratnya gitu.
1: Jadi ibaratnya walaupun nama sama apa, tapi ini dengan jerninya yang baru nih, gitu, dengan persona yang baru gitu, kasarnya begitu.
2: Karena yang dulu pengen saya clear out the way aja biar orang tuh storytellingnya lebih masuk aja gitu.
1: Emang kalau yang dulu kenapa?
2: Kalau yang dulu karena kebanyakan fokusnya mau kemana gitu kan. Dan saya nggak terlalu tahu nih gambarannya tuh.
1: Oh, yeah.
2: Mau cover dulu atau mau uploadnya kayak gimana secara rilis lagu juga gitu kan. Jadinya agak gak fokus, jadinya ya mending nyeritain cerita dari awal aja gimana dulu gitu.
1: Jadi biar juga ibaratnya penikmatnya ini, penikmat musiknya ini bisa tahu pada saat ngelihat Lau yang baru itu, oh ya udah Alawi yang baru itu berarti begini nih. Dengan fokusnya ternyata genrenya begini, ceritanya soal lagunya begini. Instead of yang dulu kan terlalu banyak tuh pecahannya gitu.
0: Tapi emang sebeda apa sih Lau Alawi yang di media yang sebelumnya dan sekarang jadi Alawi Frekuensi?
2: Sebenarnya pengen justru nyeritain dari awal tuh kenapa aku istilahnya dari awal tuh pengen gimana ceritanya gitu. Ibaratnya tuh gimana? Bingung ya?
0: Cerita.
2: Bingung. Istilahnya tuh kenapa aku clear out the way terus ganti akun sosmed salah satunya di TikTok. Itu karena pengen nyeritain dari awal tuh sebenarnya ceritaku masuk di musik tuh gimana. Dan sebenarnya enggak selalu ke ceritanya aku tuh dulu masuk songwriting loh atau gini-gini. Tapi lebih ke perjalanan emosionalnya sih, Mas. Jadi kenapa aku masuk ke era-era ini tertentu. Itu dengan ngeluarin single-single yang istilahnya walaupun beda vibes-nya. Tapi dari storytelling itu aku pengen orang tuh cukup mengerti lah. Dari awalnya tuh ternyata Alawi tuh gini ya. Walaupun orang ngelihat aku sekarang itu dengan persona yang beda, misalnya bedanya tuh sekarang sebenarnya aku travel content creator juga kan.
0: Nah, itu yang gue agak bingung tuh, Yo. Jadi waktu gue nge-search Instagramnya Lau ini, gue scroll kan sampai bawah. Perasaan awalnya traveling ini enak, tiba-tiba jadi musik.
2: Nah, jadi karena nambah persona lagi nih. Gak pengen orang bingung, aku pengen orang tahu kayak walaupun banyak karakter di dalam diri saya gitu kan. Tapi tetap bisa di blend gitu. Karena misalnya salah satu personanya konten kreator travel. Tapi yang musik tuh tetap nyeritain dari awalnya tuh aku seperti apa sih karakternya. Kok tiba-tiba jadi gini. Walaupun it takes time untuk nyeritain itu berapa lagu nanti ke depan sih, tapi I hope bisa lah untuk nyeritain.
0: Berarti di lagu-lagu itu diceritain lah gimana ceritanya kamu tertarik sama musik, perjalanan cerita dari akhirnya dapet nih bikin lagunya.
2: Lebih ke perjalanan emosional yang ibaratnya mengubah karakterku gimana sih ibaratnya. Secara signifikan ya.
1: Lagi kan pada saat traveling itu kadang banyak waktu untuk apa ya, untuk berpikir, untuk apalah semuanya, refleksi diri apa. Jadi pada saat perjalanan itu kayak di sini ceritanya ini adalah ini, di sini ceritanya begini, di sini ceritanya begini.
0: Perjalanan traveling kemana loh yang akhirnya bikin kamu ngerasa kayak Ah iya nih, nih gue nih baru nih.
2: Justru traveling tuh bukan, aku gak dapet dimana aku tuh bisa bangkitin diriku yang musik dulu.
0: Oh iya.
2: Tapi justru perjalanan itu yang buat kayak pikiranku tuh bisa bersih akan semua hal gitu loh mas.
0: Oh.
2: Dan pengen, aku tuh pengen nanya ke diriku sendiri, aku tuh siapa sebenarnya gitu.
0: Hmm.
2: Dan fokusnya tuh lebih ke motivational ya. Tapi kayak aku tuh pengen fokusnya kemana.
0: Okay.
2: Aku bener-bener kalau mau ke sini itu bener serius gak?
0: Oke. Okay.
2: Dan justru karena pengen ngerilis lagu lagi, itu justru dari traveling yang dimana momen-momen pertanyaan-tanya itu sih mas, kayak aku serius gak sama diriku yang musik ini gitu.
1: Berarti pada saat traveling pun itu bukan mencari jawaban tapi membawa pertanyaan sedang.
2: Salah satunya sih.
0: Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang akhirnya diungkap sama diri sendiri, diungkap sendiri sama Lau, dan terciptalah sebuah lagu judulnya I'm Already Free. Gue terbebas dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya kan?
1: Akhirnya setelah dengan pertanyaan yang dibawa kemana, akhirnya bisa nemu, oh ternyata yang gue cari itu adalah ini, yang gue pengen itu adalah ini.
0: Kita dengerin dulu sekarang lagunya I'm Already Free, nanti baru kita bahas.
1: Nah.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Itu tadi sahabat suara lagunya Alawi Frekuensi, I'm Already Free. Kesan pertamanya tadi sih di live TikTok kita udah ngobrolin ya. Tapi kesan pertamanya buat gue, ini lagu yang sangat reflektif banget.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau lagi duduk, memang lagi banyak pikiran, pengen tenang dulu, muncul mulai pertanyaan-pertanyaan itu, ditemenin pakai lagu ini, oke juga.
1: Lagu-lagu ngalamun. Kalau gue ngerasa ini lagu-lagu ngalamun.
0: Iya. Ngalamun tapi bukan yang nunduk. Kalau ngelamun nunduk kan jatuhnya shoegaze, Pak. Nah, ini ngelamun.
1: Oh, shoegaze ya.
0: Iya.
1: Shoegaze.
0: Ngelamun tapi kita tetap
1: shoegaze ya, bukan shoegaze ya.
0: Iya.
1: Yo.
0: Ngelamun tapi tetap melihat ke depan.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu ini lagunya tuh.
1: Ini kalau misalnya

0: ini tuh salah satunya ya lo dengar pada saat masa seperti itu. Lo duduk ngelamun dengerin lagu ini, ngeliat laut, sunset, apa semuanya. Orang-orang lari, apalah lagi lari-lari semuanya ya kan. Ya lo cuma diem aja duduk dengerin lagu ini.
1: Tapi itu kan menurut kita berdua. Cerita aslinya coba biar lo aja yang ngejelasin di balik lagu I'm Already Free ini tuh kayak gimana.
2: Di balik lagu I'm Already Free ya. Di balik meja udah ada ya di balik. Atau di balik meja jadi kursi nanti.
0: Enggak dong, jatuh dong semua tumpah.
2: Jadi I'm Already Free ini sebenarnya inspirasinya along the way gak cuma satu. Tapi dari awalnya itu justru cuma strumming gitar lele doang kan. Itu di dapur. Bener-bener gak nyangkanya tuh tiba-tiba kebayang soal film Disney. Yaitu Up kan. Tadi udah cerita juga. Sebenarnya off air. Jadi film Up tuh pas aku strumming gitar tuh kebayang gitu kan. Mas. Terus abis itu liriknya apa ya?
3: Waiting for you to go out to the moon.
2: Tiba-tiba kayak gitu kan. Habis itu moon.
3: You won't get nowhere cause you're not in mood.
2: Terus yaudah gambarin film itu aja sebagai laguku ibaratnya. Jadi itu suasana filmnya. Tapi bentuknya jadi lagu justru. Nah terus ada sebenarnya inspirasinya malah bukan lagu lain, tapi kayak efek-efek pantai. Terus lagi nonton Netflix misalnya, nonton film apa nih yang berkaitan sama laut, sama pantai. Dulu tuh sebenarnya kayak nonton seriesnya random gitu sih. Kayak ada Riverdale gitu-gitu kan. Tiba-tiba kegambar aja suasana-suasana yang lain, terus jadi lagunya gitu.
1: Berarti kepancing gara-gara nonton apa, eh jadi ini lagunya nih.
2: Iya.
1: Ngebayangin ya berarti, someday nih lagu gue jadi OST nih, bisa nih.
2: Iya bener. Tapi justru lagunya ini makin jadi personal sih mas. Karena yang aku gak pernah intend itu suatu cerita personalku dalam hidup. Tapi justru cerita Up itu jadi mirip-mirip banget sama cerita hidup kakek sama nenekku. Karena udah pass away di COVID kan. Dan justru pass away-nya tuh bareng-bareng. Dan ibaratnya menjadi lebih emosional karena katanya nenekku ngomongnya ya gak mau lagi pokoknya kalau gak sama kakekku gitu. Biasanya sama-sama bareng istilahnya. Itu menjadi lebih personal sih. Dan aku pun mikirnya kayak, kan ada tuh yang di podcast ngomong kalau hati-hati bikin lagu. Karena kan aku dari songwriting juga kan awalnya masuk lagu. Hati-hati bikin lagu karena lagu itu bakal jadi doa. Nah di sini sebenarnya aku gak mau terlalu susun gimana kan. Tapi kok bisa nyambung banget ya.
0: Jadi kayak kelihatannya semuanya pas aja waktunya itu pada saat oh ya ternyata ini, oh iya setelah didengar ternyata memang masuk juga ya di sini ya, tapi ya sudah gitu ya, ya mungkin niat dari awal kan cuman pengen bikin ya udah si dari film Up ini gimana semuanya growing all together gitu semuanya dan akhirnya oh ya udah ternyata memang ya banyak yang cerita yang terjadi seperti itu gitu. Iya sih,
2: dan sebenarnya kalau liatin ibaratnya lagu-lagu cinta sekarang kan kebanyakan misalnya oh ya udah patah hati terus ninggalin pasangan gitu-gitu kan. Tapi aku mau ngeluarin lagu ini juga ibaratnya pengen jadi baseline bahwa ibarat lagu cinta tuh bisa juga dibawa tentang growing all together. Ibarat bisa jadi setia loh. Sebagai musisi kita gambarin ke orang bahwa ini adalah salah satu bentuk cinta yang orang tuh bisa jadi optimis juga ke sana gitu. Jadi justru meaningnya itu along the way sih mas, creatednya. Gak dari awal intentionnya sebenarnya. Karena gak selalu punya intention dari awal tuh lengkap kalau aku buat lagu gitu.
0: Gitu. Berarti ya ibaratnya kalau di lagu ini ya kita dapetinnya di sini. Kalau misalnya nanti di cerita lain ya di lagu lain lagi ada lagi gitu. Karena ya semuanya itu ceritanya tentang kehidupan kita aja. Tapi ya namanya kehidupan kan kadang itu hari ini sama besok aja itu bedanya bisa 180 derajat. Ya gak bisa kita samain semuanya.

0: ceritanya akhirnya begitu. Yeah. Tapi pada saat ini, di film Up itu kan ya, kamu bilangnya pada saat lagi di dapur terus megang gitar. Satu scene yang di film itu yang menurut kamu pada saat main gitar ini terus tadi dengan lirik yang begitu, pasti ada dong, enggak mungkin gambarnya langsung satu film. Pasti ada satu scene yang spesifik, satu scene
1: kuat ya.
0: Iya, yang wah ini kayaknya bener dapet banget buat ditaruh di scene ini, itu kerasa banget.
2: Nah, bagus sih Mas Rio pertanyaannya sebenarnya.
1: Kenapa tenang itu? Malah kayak perkawinan ya?
0: Iya, iya.
1: Enggak, lebih ke aku tuh justru orangnya visual juga. Malah lebih visual daripada tulisan kan. Jadi kalau aku belajar tuh juga enggak suka yang baca. Nah, kegambarnya si scene ini sebenarnya yang dua orang ini yang di-up kan. Itu kayak rolling out dari masa mudanya.
3: Yang time lapse masa muda.
1: Terus kayak ibaratnya time lapse tuh justru kayak di speed up.
0: Pasti
1: imajinasiku itu. Itu yang pakai gambar.
0: Itu berarti yang di scene-scene awal ya, yang dia dari ketemu apa semuanya sampai.
3: Itu enggak di scene awal, itu justru udah mau akhir-akhir film.
0: Pokoknya yang pasti dari awal semuanya terus sampai akhirnya nyampe di rumah foto. Sampai akhirnya dia foto cuma tinggal sendiri si bapak itu gitu.
3: Habis itu diketok sama Russell.
0: Iya, Russell.
3: Emang rusak suasana tuh.
0: Lagu nanti pasti ada lagu tentang Russell juga.
1: Lagu tentang yang dog, yang anjingnya.
0: Ya bisa ngomong. Berarti emang maksudnya ya secara visual berarti banyak juga kan ya, kayak tadi pada saat nyiptain lagu itu ya, instead of kita bercerita aja tapi juga kita memvisualisasikan semuanya apa yang enak gitu. Pada saat ngedengerin lagu, iya sih.
1: Pas itu otomatis sih malah.
3: Jadi ketika bikin lagu udah kebayang ya, ini konteks lagu enak kalau dibawa kayak gini.
0: Iya, betul. Berarti nanti akhirnya setelah Amal Ready Free ini, apakah bakal ada EP kah? Atau misalnya
3: rilis single lain lagi?
1: Pengennya sebenarnya
0: atau album?
1: Single dulu.
0: Single dulu.
1: Nah itu mau ngelengkapin dari EP-nya ini sebenarnya sih. Jadi lebih ke EP-nya tuh align-nya ke perjalanan personal secara emotion tuh gimana dari awal justru kecil sih. Dari awal umur kecil sampai bertahap gitu. Atau misalnya remaja sampai dewasa, justru EP-nya nanti mau nyeritain tentang itu.
0: Berarti emang masih, kalau ini ceritanya masih di umur berapa nih kira-kira kalau yang ini?
1: Kalau ini nyeritain justru di ibaratnya awal kecil sampai remaja sih.
3: Kecil sampai remaja. Boleh. Oke, ini lagunya nih. Cakep nih.
0: Berarti nanti di EP-nya ini bakal cerita semuanya lah kayak gitu ya.
1: Iya. Overall-nya di situ.
3: Rencana kapan? Lau.
1: Rencananya saya enggak suka buat rencana.
0: Biasanya kalau EP ini sih agak susah
3: agak
0: sih
3: lama ya,
1: Kalau yang rencana tuh bupati aja yang.
3: Tapi gak masalah, sekarang kita udah bisa nikmati dulu lagunya Alawi Frekuensi yang I'm Already Free. Udah bisa didengerin di mana aja, Lau?
1: Di Spotify, sama di media lain juga ada. TikTok sebenarnya udah ada sih.
3: Dan kamu juga udah bisa request di Iswara Semarang ya.
0: Betul. Dan yang pasti terima kasih Lau udah datang ngobrol hari ini juga. Udah berbagi cerita juga ya kan ya. Dan sukses untuk singlenya, terus juga nanti untuk EP-nya kalau udah jadi akhirnya sampai dewasa itu ya kan ya. Ceritanya semuanya bisa diceritakan dengan kalau tadi dengan genre yang berbedanya itu semuanya. Gitu.
3: Thank you Lau sudah mampir. Thank you juga sahabat suara udah dengerin kami dari jam 7 pagi tadi. Sekarang waktunya buat kita pamit dulu. Selamat menikmati weekendmu.
0: Rio Dinata.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bareng sama Lau Frekuensi. Sampai jumpa. Bye.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
6: Nani?
5: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, mas. masih Nakamura, umpan tarik, rik rik rik, wow.
6: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Segernya kelewat. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
8: Memainkan musik pilihan. Pilihan.
9: Suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Laga pekan kedua Piala Dunia Grup B hari ini menyajikan hujan kartu merah dan banjir gol. Dalam pertandingan yang diwarnai dua kartu merah, tuan rumah Kanada menggulung Qatar 6 gol tanpa balas. Sedangkan Swiss berhasil menjinakkan 10 pemain Bosnia dengan skor telak 4-1. Sementara itu di Grup A, tuan rumah Meksiko sukses meraih poin penuh dengan skor tipis 1-0 setelah kiper Korsel Sung Yu Kim melakukan blunder. Sedangkan Ceko Afrika Selatan harus puas berbagi angka 1.

2 siang nanti, dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Itu dia sahabat setia dari Andin yang nemenin kita pagi ini, sahabat suara. Setelah aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy, kita galau dikit kali ya, karena nanti

beda agama. Pertanyaannya, kalau pacaran beda agama itu kamu yakin ujungnya pasti atau enggak sih, sahabat suara? Kok masih dijalanin aja ya?

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh, teh siapa?
9: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, ticus. Huh?

0: Tatehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
6: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu. Pilihanmu.
8: Ini dia.
9: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
10: Lagi galau tapi gak punya temen. Mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih. Di event Home of Sound 2026. Dalam rangka Grand Launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma Rp80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode Iswara Host. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.

0: mulai 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk pembelian tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @jtfmusicfest.
1: Suara warga Indonesia.

0: barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan merindumu lagi dari Hypno menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren hari ini yang aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau kamu mau request, aku masih open request. Langsung aja WhatsApp ke 0816. WhatsApp siapa nama kamu dan kamu di mana. Kalau sekalian mau titip salam juga boleh. Yang lagi di kantor jam makan siang, kalau mau nonton gimana sih sebenarnya di studio Iswara, boleh banget langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana juga kamu bisa request lagu sekalian kita ngobrol bareng ya, sahabat suara. Ditunggu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara. Memutar

0: Jogja. 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sebel gak sih kalau yang namanya udah urusan sertifikat tanah jadi ribet banget? Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang tenang aja karena udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah nggak perlu ribet lagi. Tinggal booking antrian online aja lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: temen tuh refleksnya mukul. Karena aku juga seperti itu, sahabat suara. Kadang suka mikir gak sih, kenapa ya kalau lagi ketawa tuh hahaha plok. Kasian orang yang duduk samping kita gak sih? Tapi ternyata itu tuh kejadian yang umum banget. Karena aku yakin aku gak sendirian, banyak dari kamu. Aku jamin banget 9 dari 10 orang cewek-cewek kalau aku tanya, kamu kalau ketawa refleks mukul orang gak? Pasti dijawabannya iya. Tapi itu ternyata cara otak buat ngelepasin rasa seneng yang berlebihan. Makanya
1: nahan gitu
0: kayak oke, gak mau mukul, gak mau mukul. Tapi tangan tuh gatal gitu, pengen kayak mukul cantik aja, mukul cantik. Ya gak sih sahabat suara? Jadi next, kalau misalkan kamu lagi ngakak, terus kamu atau teman kamu tiba-tiba mukul, itu tandanya emang benar dia lagi happy, sahabat suara. Tapi ini jangan dijadiin alasan mukul teman buat alasan kayak gak sengaja gitu. Sorry, bukan gak sengaja, tapi sengaja mukul teman terus pas ditanya apaan sih, kamu jawabannya ya udahlah, gue artinya kalau mukul lo beneran happy. No, no.

0: Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu, sahabat suara, sampai jam 2 siang nanti. Sekarang aku mau bertanya lagi sama kamu, sahabat suara. Siapa yang umurnya itu belum nyentuh kepala 3 tapi lupaannya udah kayak orang yang sudah sangat tua gitu ya? Karena kadang ada momen nih ya, tiba-tiba masuk ruang atau lagi doom scrolling aja pagi-pagi, buka salah satu aplikasi di handphone, terus mikir, aduh tadi mau buka apa ya, mau ngapain? Atau sesimpel kamu udah buka room chat kamu dengan seseorang, tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Kan kita ngerasa pasti di momen itu, wah udah bahaya, ternyata gue udah tua. Ada kan momen-momen kayak gitu pasti ya, sahabat suara. Tapi ternyata hal tersebut yang kamu lakukan ada istilahnya, namanya itu efek ambang pintu. Jadi ibaratnya nih ya, otak tuh lagi loading ulang pas lagi ganti lingkungan. Jadi di momen itu kalau kamu lagi lupa-lupa, itu otak kamu lagi penuh banget. Makanya hal kecil-kecil yang detail itu jadi gampang banget dilupainnya. Jadi jangan heran deh ya kalau misal terus bingung tadi mau ngapain ya. Itu bukan artinya umur, bukan, tapi itu adalah hal yang normal.
1: Ada yang tahu nggak berapa usia Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini?
2: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
3: Oh, tentu sudah, tuan muda.
2: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
3: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, tuan muda.
2: Apa yang di pikiran kita sama kan?
3: Iya dong, tuan muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
2: Betul sekali.
3: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
4: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
4: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
5: Ini dia, Suara Fakta.
6: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
4: Suara Fakta.
6: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
4: Suara Fakta.
6: Pecatur Putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.
4: Suara Fakta Piala Dunia.
7: Laga pekan kedua Piala Dunia Grup B hari ini menyajikan hujan kartu merah dan banjir gol. Dalam pertandingan yang diwarnai dua kartu merah, tuan rumah Kanada menggulung Qatar 6 gol tanpa balas. Sedangkan Swiss berhasil menjinakkan 10 pemain Bosnia dengan skor telak 4-1. Sementara itu di grup A, tuan rumah Meksiko sukses meraih poin penuh dengan skor tipis 1-0 setelah kiper Korsel Sung Gyu Kim melakukan blunder. Sedangkan Ceko Afrika Selatan harus puas berbagi angka 1 sama.

0: yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Abis ini aku akan masih terus puterin yang lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau kamu tertarik mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang
2: iya? Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar.

0: ngurusin suara, urusan sertifikat tanah itu jadi ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, tenang aja karena sekarang udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi yang namanya ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang barengan di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian, tapi aku sedang bersama wanita cantik yang baru saja merilis single barunya ya, berjudul Karnamu. Aku barengan sama Safira di sini.
1: Yeah,
0: halo.
1: Hai, hai sahabat suara.
0: Asik. Kamu baru rilis single Karnamu, betul ya? Nah, ini sebenarnya ini single pertama kamu atau bukan nih?
1: Sebenarnya pertama setelah comeback era.
0: Asik. Oh gitu.
1: Karena sempat stop dulu kak, karena aku baru selesai kuliah, kebetulan kedokteran kan. Mm-hmm. Jadi kayak baru lulus koas, sumpah dokter, ISHIP. 3 tahun lah kita vakum lah ibaratnya.
0: Vakumnya 3 tahun.
1: Lumayan ya, baru sekarang ngeluarin lagi.
0: Nah menarik banget karena kamu tadi bilang kuliah kamu jurusannya kedokteran.
1: Iya.
0: Kamu suka nyanyi tuh dari kapan sebenarnya, Syafira?
1: Jujur dari kecil.
0: Oke.
1: Kalau suka nyanyinya. Tapi basically keluarga tuh gak ada yang background musik. Okay. Jadi ditemuinnya sama guru SD, Pak Ferry.
0: Kayak, Pak Ferry, shout out.
1: Pak Ferry, jika Anda menonton, terima kasih telah menghadirkan Safira ini. Jadi beliau yang bilang ke orang tua kayak, ini anak kayaknya ada potensi lah. Mm-hmm. Baru abis itu dilesin, diikutin lomba vokal, berbagai macam. Cuman emang orang tua tuh konsisten, kalau kamu belum kuliah, belum ini, belum boleh terjun ke dunia entertain. Termasuk gitu. lomba ajang pencarian bakat gitu juga belum dibolehin.
0: Oke. Okay.
1: Karena mungkin takut masa kecilnya juga habis gitu sih. Mm. Jadi baru kayak dapat lampu hijau nih setelah menetas nih menjadi anak dokteran nih. Boleh deh, terserah mau ngapain gitu.
0: Nah, berarti yang milih jurusan kuliah kamu tuh siapa?
1: Iya, sebenarnya kacamata kuda mau gak mau ya. Karena nyokap sebenarnya dokter juga, dokter umum.
0: Oke. Okay.
1: Cuman emang dari hati yang paling dalam juga pengen jadi dokter kok, bukan paksaan gitu.
0: Tapi akhirnya kamu kuliah, kamu tuh ngerasa, aduh masih pengen gaya terjun ke dunia entertain, atau emang sebenarnya musik tuh pengen banget dari dulu, cuma karena orang tua aduh harus ada kayak ketentuan lah ibaratnya, akhirnya kamu kayak ya udah deh kuliah deh, tapi sebenarnya mau lagi jadi penyanyi gitu.
1: Jujur emang pengen sih kak dari dulu, apalagi dulu kan emang dokter Tompi ya panutannya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi kayak aduh pengen nih ngejalanin dua-duanya gitu. Cuman ya alhamdulillah dibukain jalannya setelah emang ya kita sama-sama tanggung jawab aja lah. Aku juga setuju juga dengan pendapat nyokap orang tua, karena kan bagaimanapun pendidikan tetap gak boleh tinggal gitu.
0: Tapi akhirnya kamu masuk ke dokteran, masih susah gak sih bagi waktunya kayak merintis di karir entertainment tapi juga merintis karir di kedokteran, susah gak tuh bagi waktunya?
1: Jujur bukan susah sih, mau meninggoy.
0: Oh di atasnya susah tuh. Sahabat suara ya,
1: mau meninggoy sahabat suara. Karena kebetulan emang aku orangnya kan palu gada dan gak bisa diam kak.
0: Okay.
1: Jadi waktu covid aku juga ngambil kuliah lagi, kuliah komunikasi, jadi double degree
0: agak masuk,
1: gitu.
0: Tapi agak masuk tuh kalau komunikasi musisi ya bisa lah
1: masuk-masukin. Iya. Ini juga S2 mau ngambil bisnis, jadi emang agak lain bocahnya. Mohon
0: kok sekolah mulu Safira, ke hobi orang menyanyi. Menyanyi tuh hobi, tapi kalau belajar kayaknya gak relate nih aku nih. Kamu emang hobi juga belajar ya?
1: Enggak, jujur skip banget belajar. Aku gak suka banget belajar, aku tim SKS.
0: Sistem kebut semalam.
1: Betul, aku gak bisa belajar. Jadi aku di kedokteran pun juga bukan yang baca buku, nerdy gitu, kagak kak. Aku baru belajar tuh kayak SKS gitu. Jadi kayak mungkin aku power of kepepetnya itu alhamdulillah dikaruniai Tuhan. Lumayan ada ya itu kemampuan ya. Jadi SKS gas, karena aku anaknya santuy banget sebenarnya.
0: Tapi kok mau S2, mau double degree kuliahnya itu apa? SKS tuh pusing loh sejujurnya ya.
1: Pusing, makanya jadi korban adalah kakakku. Kayak yang membantu, mensupport ya bahkan kayak mas tolongin bantuin gitu. Jadi alhamdulillah disupport juga. Dan yang bikin aku gitu, gak tahu ya kak, mungkin karena covid waktu itu kan. Covid, aku kan orangnya organisasi banget dulu waktu kuliah. Sibuk, begitu covid kan kayak lay off aja kan.
0: Iya benar sih.
1: Kuliah juga aku ya banyak tidurnya juga kan.
0: Jujur, benar.
1: Terus kayak aku bisa berfaedah lagi nih, ngapain ya. Wah mau daftar kuliah tiba-tiba. Jujur orang tua juga kaget. Cuman kayak
0: emang saya suruh kuliah sih. Ini kata orang tua Safira ya, emang disuruh kuliah sih kok jadi suka.
1: Tapi gak gini juga sih.
0: Iya cuman gak kayak gini-gini banget.
1: Bahkan orang tuanya support kuliah aja kayak, kamu yakin deh S1 tuh 4 tahun lagi loh.
2: Tapi kemungkinan, tapi alhamdulillah kuliahnya kan juga kuliah yang online sih, okay. Kak. Jadi kayak aku masih bisa ngejar. Kayak kalau kuliah yang enggak, kalau yang masih kayak kuliah konvensional, aku agak menjadi amuba, membelah diri dulu ya kan, nggak mungkin guys.
0: Benar.
2: Ya. Gitu.
0: Dan akhirnya kamu merilis si single-single kamu dalam bermusik.
2: Betul.
0: Berarti sebelum Karnamu ini udah ada.
2: Sebenernya. Udah. Yang pertama itu judulnya I Wanna Be Loved. Itu terinspirasi dari Pasien. Itu waktu aku awal-awal. Emang agak lain kan? Mohon maaf nih.
0: Gimana sih Sabira, coba sebelum kita ngebahas single baru nih, kita bahas yang Pasiennya dulu itu deh.
2: Jadi kan aku baru dapat lembaga hijau tadi setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Iya.
2: Koas nih. Masuk ke stase jiwa. Nah itu kan pasiennya ya beragam ya,
0: betul,
2: Masya Allah gitu. Terus kayak ada pasien yang waktu itu mungkin lagi dapat masalah, lagi dapat problem, akhirnya mau suicide. Karena ngerasa gak ada yang support dia, gak ada yang sayang sama dia, dia dibenci dunia gitu.
0: Iya.
2: Makanya aku bikin lah I Wanna Be Loved gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi inspirasinya dari situ.
0: Berarti kamu tuh selalu nulis sendiri kalau lagu-lagu?
2: Selalu nulis sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan ternyata bukan kisahku semua, jujur yang aku tulis. Orang juga bingung, kayak karena mau ini kan lagunya patah hati banget kan. Lu abis galau sama siapa sih, Vin?
0: Gak ada.
2: Enggak, gue happy terus, tapi gak tahu kenapa yang keluar itu,
0: yang
2: guys.
0: Yang keluar itu, dari pasien juga enggak ini?
2: Enggak, kalau ini enggak.
0: Oh, oke.
2: Okay, kayaknya enggak semua pasien ya aku jadiin ceritanya.
0: Loh, kan pasien punya ceritanya masing-masing.
2: Iya, benar.
0: Dan itu bisa dikumpulin jadi satu album, iya. Safira.
2: Terus aku judulin pasien,
0: nah,
2: kok gitu ya,
0: lucu. Judul lagunya pasien, bisa.
2: Atau judulnya sakit,
0: nah,
2: aja cukup ya. Makasih Kak ya,
0: inspirasi kan.
2: Nanti barangkali ya, abis karenamu judulnya sakit kan, nah, ide dari Kakak ya.
0: Kita masukin aja semua ini sahabat suara. Dan abis ini aku masih akan terus ngobrol-ngobrol bareng Safira. Kita bahas inspirasi-inspirasi lagu ini datang dari mana aja. Apalagi karenamu ini menceritakan tentang apa. Kita bahas abis lagu yang satu ini, sahabat suara.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: I Suara.

0: Jamedan dan Indonesia, Indonesia barengan sama Chef Rizka yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, dan masih barengan sama Safira.
1: Yeay.
0: Hello.
1: Kembali lagi.
0: Kembali lagi, betul. Yuh, dan kita masih terus ngomongin soal single terbaru kamu yang judulnya itu Karenamu, ya.
1: Betul, betul.
0: Tadi udah di spill tipis-tipis lagu ini tuh ceritanya tentang apa. Cuma kalau bisa lebih di breakdown lagi, Karenamu itu terinspirasi dari siapa dan menceritakan soal apa sih?
1: Oke, jadi sesuai judulnya Karenamu. Yang diharapkan ketika teman-teman denger tuh Karenamu kayaknya lagu galau ya. Karena lo nih gue kayak gini gitu kan. Kalau dari kasat matanya. Tapi sebenarnya aku nulisnya ini adalah tentang toxic relationship.
0: Oke.
1: Jadi pernah gak sih sahabat suara lagi di tahap, lagi dalam hubungan, di ujung tanduk, disakitin sama pasangannya, dihianatin mungkin ya. Tapi teman-teman juga gak yakin bisa ngelepasin dia, gak yakin bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi kan jatuhnya itu toxic relationship ya, lagi diambang kayak gitu. Jadi harapannya semuanya pada relate. But, ya TTA juga nih kak ya, yang tahu-tahu aja. Sebenarnya the reason awal banget tercetus lagu ini adalah tentang anak broken home.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku bikin emang dual meaning yang bisa dimulti tafsirkan. Jadi ketika ada anak yang baru ditinggal, waktu itu sih aku POV-nya bapaknya ya, bapaknya yang mungkin ya berkhianat lah jatuhnya ya, ninggalin keluarganya. Jadi itu lagi masa-masa terpuruknya, lo sakitin gue, tapi gue gak bisa benci sama lo karena lo bapak gue masih butuh lo gitu.
0: Okay. Tapi karena lo, gue jadi hilang arah
1: kayak gini,
0: gitu ya.
1: Arah. Ih, tahu banget lirik depannya ada hilang arah.
0: Oh, demi apa?
1: Jujur.
0: Jujur.
1: Hilang arah dan tujuan di lirik awalnya.
0: Oh, wow. Chemistry udah ada nih.
1: Udah ada nih,
0: betul. Tapi Safira juga tadi bilang kalau semua karyanya itu terinspirasi dari orang lain.
1: Betul.
0: Masa sih lagu ini gak ada dari kamu-kamunya? Kamu pernah gak sih di toxic relationship? Ini ada abangnya Safira, mungkin dia agak mau terbuka. Mungkin ya sahabat suara ya.
1: Boleh di cross check aja ya. Aku tuh gak tahu ya, aku orangnya happy vibes banget, jujur. Dan alhamdulillah toxic relationship sampai saat ini gak pernah ngalamin. Dan insya Allah jangan sampai,
0: jangan.
1: Ya. Dan tentang broken home juga, alhamdulillah enggak juga. Yeah. Aku dari keluarga yang alhamdulillah ya harmonis-harmonis saja gitu ya. Cuman aku menempatkan diri POV sebagai dua korban itu sih kak. Nah, inspirasi dari mana? Out of nowhere aja. Mungkin karena mungkin ada temanku juga yang broken home, ada yang pernah cerita tentang toxic relationship. Jadi kayak kenapa ya gue enggak bikin tentang tema ini? Jadi ya udah kita gas ke.
0: Oke. Okay. Tapi emang kamu, tapi kalau diceritain sama teman kamu soal kisah dia yang lagi ngalamin toxic relationship ini, biasanya advice apa yang kamu kasih ke mereka yang akhirnya mungkin kamu tuangin juga di lagu ini?
1: Tinggalin guys.
0: Langsung.
1: Singkat padat tinggalin. Soalnya di lagu aku, soalnya di endingnya tuh juga ada plot twistnya. Kayak endingnya gini. Kan ku temukan bahagiaku hidup tanpamu. Meaning kan ya lo bisa kok menemukan bahagia lo tanpa orang itu. Kalau emang lo disakitin terus ya kenapa dilanjutin terus?
0: Betul. Tapi kan kita sebagai teman cuma bisa udah jalanin aja deh sampai capek ya.
1: Iya, namanya orang udah kecintaan susah sih emang.
0: Nah, jujur. Agak takut. Dan ini nih kamu lagunya nulis sendiri, tapi untuk produsernya itu kamu kolaborasi sama siapa, Safira?
1: Oke, kalau lagu murni dari aku ya, nada sama liriknya. Tapi aku dibantu sama alhamdulillah orang-orang yang menurut aku juga hebat-hebat. Terima kasih banget buat supportnya. Yang pertama kakakku pasti ya, itu selalu dimanapun Safira ada kakakku sebagai eksekutif produser. Terus dari musik produsernya ada Kalaudeng. Terus dari A&R-nya yang bantu aku buat brainstorm semua juga ada Mas Oza. Terus yang ngisi drumnya itu Karyo Alif. Terus yang ngisi gitar, bass itu ada Kak Andreas, Kak Dimas. Dan backing vokal, yang vokal directornya juga Kak Kamga. Jadi wow, aku juga kayak gak nyangka sih ternyata yang support aku kok orang-orang ini bisa ya support Safira. Safira siapa cenah gitu. Jadi kayak nanti kita bersyukur kepada Allah SWT.
0: Betul. Dan seberapa besar sih mereka ngebantu kamu dari yang udah ada liriknya, udah ada nadanya? Ada yang di otak atik gak waktu kamu berkolaborasi sama mereka-mereka?
1: Oke, pasti besar banget sih kak. Walaupun baseline-nya lagu dari aku, tapi kan kita buat nentuin konsep bareng-barengnya. Kayak aku di awal bingung kan, ini mau lebih ke broken home apa ke toxic. Makanya ditentuin kayaknya utamanya tetap toxic aja sih, karena nanti dibungkusnya video klipnya juga tentang toxic. Terus juga beberapa nada, terutama bagian bridge, itu banyak yang baru kita ganti-ganti, kita temuin pas workshop bareng-bareng juga gitu. Jadi Safira juga gak bisa hadir karenamu kalau gak ada mereka juga gitu, Pak.
0: Tapi beda jauh gak dari yang awal kamu tulis, yang kamu nadanya kamu humming-humming atau apa, sama hasil akhir finalnya?
1: Enggak sih, kan masih on track. Jadi lebih ke ditambahin sih, bukan diubah. Diubahnya paling cuma 1-2 note, tapi lebih kayak ditambahin, bridge-nya tambahin kayak gini, yuk. Ya udah, aku jadi nyari lirik lagi kan. Nyari lirik tambahan lagi baru dimasukin.
0: Tapi ya, tadi kamu sempat singgung juga soal music video. Ini ada udah keluar belum music videonya?
1: Sudah dong.
0: Oke. Nah, Sahabat Suara, abis ini kita akan ngobrolin soal music video dari Karnamu, single barunya Safira. Sambil abis ini kita mau main games. Jadi kalau kamu penasaran gamesnya apa dan music videonya tuh menceritakan soal apa, abis ini Sahabat Suara.
2: Yeay. Suara warga Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026? Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
2: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: Satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
10: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
11: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dalam memperkuat pembangunan berbasis lingkungan terus diwujudkan melalui program bantuan operasional atau BOP sebesar 25 juta untuk setiap RT setiap tahun. Tidak sekadar mengalokasikan anggaran, Agustina memastikan seluruh pengurus RT mendapat pendampingan agar dana tersebut dikelola secara tepat, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui serangkaian sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemkot Semarang, pengurus RT dan RW dibekali pemahaman menyeluruh mulai dari penyusunan rencana anggaran penggunaan atau RAP, pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran yang disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan di lingkungan masing-masing. Menurut Wali Kota, pembangunan akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan terkecil. Karena itu, pemerintah Kota Semarang tidak hanya memberikan dukungan anggaran, tetapi juga membangun tata kelola yang sederhana, mudah diakses, dan tetap akuntabel. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemprov bersama DPRD Jateng memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayahnya. Salah satunya melalui pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengapresiasi langkah Komisi E DPRD yang menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya setelah ditetapkan sebagai keputusan DPRD, langkah berikutnya adalah menyiapkan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar perda tersebut dapat segera diterapkan. Penyusunan regulasi telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kalangan akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait. Itu dilakukan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pekerja informal di lapangan. Ia menilai keberadaan pekerja informal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Karena itu mereka juga berhak memperoleh perlindungan yang sama sebagaimana pekerja formal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng dibukanya SPMB tahun 2026, Pemprov Jateng menyiapkan sederet program sekolah gratis untuk ribuan siswa tidak mampu. Pemprov Jateng kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, menurutnya siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan. Mereka memperoleh biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wagub Taj Yassin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program itu ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Tim Liputan mewartakan.

Khususnya komoditas pangan menjadi prioritas yang perlu diantisipasi. Meski hingga saat ini kenaikan harga bahan pokok penting di Jateng belum terlihat, Pemprov Jateng bersama Bank Indonesia, BUMD, dan stakeholder lain sudah menyiapkan pantauan di lapangan. Stabilitas harga bahan pokok penting menjadi kunci pengendali inflasi. Karena itu, TPID Provinsi Jawa Tengah bersama TPID dan BUMD Kabupaten Kota digandeng untuk memantau harga dan menggelar operasi pasar. Lutfi juga mewanti-wanti agar tidak ada spekulan atau oknum yang memainkan harga di pasar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif Abdillah menambahkan saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan

0: Jaksa FC. Setelah menunjuk Widodo C. Putro sebagai pelatih kepala, kini legenda timnas Indonesia itu tengah berburu pemain baru menjelang bursa transfer Liga 2. Widodo juga tengah mencari pemain lokal senior. Sosok terbaru yang dikabarkan tengah diincar oleh Widodo C. Putro adalah Agus Nova. Back 33 tahun itu disebut-sebut akan menjadi gerbong dari Widodo di PLCS untuk Liga 1 musim 2026-2027. Dengan segudang pengalaman di Liga Indonesia, Agus Nova diharapkan bisa menjadi mentor para pemain muda. Ia juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan sebagai pemain senior di Laskar Mahesa Jenar. PLCS menurut Widodo memang membutuhkan pemain senior yang bisa memberikan rasa nyaman bagi para pemain di lapangan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali ke pertandingan saudara-saudara Keito Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Maset
1: Nani?
0: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: That's it.
1: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh, sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
2: Kayak mama zaman dulu aja,
1: nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Ya.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang dikamis masa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap lo buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

MI Suara-Suara Warga Indonesia. Selamat sore, hai. Sore yang cerah hari ini ya. Tiba-tiba banget nih, udah hari Jumat. Tapi liburan masih panjang. Tenang aja, buat yang udah ambil rapot. Buat bapak ibunya, aduh, jangan disamain ya. Kalau misalnya buat bapak ibunya ya tetap aja, hari Jumat, besok Sabtu, besok Minggu, oh udah Senin lagi ya. Itu juga kalau misalnya kerjanya 5 hari dalam seminggu. Buat yang tetap masuk di hari Sabtu, di hari Minggu, atau bahkan justru kalau weekend gak boleh libur, wah semangat, pokoknya tetepan deh ya sahabat suara ya. Aku yang bakal nemenin kamu, tenang aja, jangan sampai kamu ngerasa sendirian di sore yang super cerah ini ya. Mumpung Semarang lagi gak kerasa begitu panas, tapi kayak cerah aja gitu, secerah wajah kamu hari ini, walaupun tanggalnya masih tanggal 19. Maksudnya belum payday gitu kayaknya ya. Tapi kok hari ini kayaknya vibesnya oke banget gitu. Harus dijaga tuh mood yang kayak gitu. Makanya biar mood kamu makin terjaga lagi, mendingan kita nongkrong dulu aja di Suara Santai. Aku temenin barengan sama Lilian Angie.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Balik lagi ya, masih bareng sama aku Liliana Inji dong. Kita lagi di suara santai. Jadi pengen ngajakin kamu nyantai, tapi buat kamu yang kadang otaknya suka berisik banget gitu. Yuk istirahat sebentar yuk. Gak mau gitu. Ada ya orang yang kepalanya tuh selalu penuh dengan pertanyaan, rasa penasaran, rasa ingin tahu, terus keinget, melihat sesuatu, terus langsung mengingatkan pada sesuatu yang lain gitu. Ada loh orang-orang seperti itu, nggak tahu deh, mau dibilang orang beruntung atau justru kayaknya capek banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau di suara santai, buat yang suka lagi berisik nih kepalanya gitu, padahal ini jam-jam nyore, minum teh, kopi susu enak kayaknya ya, ya kan? Tapi kayaknya banyak pertanyaan muncul, tiba-tiba keinget sesuatu, ngelihat seseorang pakai baju apa gitu, tiba-tiba keinget sama sesuatu yang lain lagi. Nah, tuh, ya, mendingan kita ke gosip atau fakta dulu aja. Seperti biasa, gosip atau fakta ini ngajakin kamu buat ikutan polling ya, untuk sebuah pernyataan. Oke, jadi nih ya, kamu tahu yang namanya saus tomat? Iya, kalau kamu beli ayam chicken, dulu kayak waktu kecil ngomongin gitu deh, Mi, aku mau dong beliin ayam chicken gitu. Perasaan sama deh. Jadi kalau misalnya kamu beli ayam goreng ya, chicken, ayam goreng, itu biasanya kan ada tuh yang kasih saus sambal sama saus tomat gitu. Si saus tomat ini ternyata dia udah eksis dari dulu banget ya, sahabat suara ya, udah lama gitu. Dan di awal-awal kemunculannya di muka publik ya, dalam artian untuk dijual, untuk dipasarkan, ternyata saus tomat itu nggak seperti yang kita kenal sekarang. Buat cocolan ya, kalau kita makan sesuatu enaknya dicocol nih pakai saus tomat gitu. No. Jadi ada satu pernyataan yang bilang begini. Dulu tahun 1800-an saus tomat itu pernah diiklankan sebagai bagian dari kosmetik. Saus tomat diiklankan dan dijual sebagai bagian dari kosmetik. Menurut kamu, jangan googling dong, jangan TikTok. Menurut kamu, pakai feeling boleh, pakai insting boleh, berdasarkan ingatan kamu karena pernah baca juga boleh. Gosip atau fakta pernyataan ini, bahwa tahun 1800-an dulu, ya, saus tomat itu pernah diiklankan dan dijual sebagai bagian dari kosmetik. Kalau setuju pilih fakta, enggak setuju pilih gosip. Di manakah itu? Langsung kamu cek aja ke Instagram story @iswara.smg. Nanti kita bakal lihat juga fakta-faktanya seperti apa sih?

0: Lionel Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita masih di Gosip atau Fakta. Jangan lupa buat ikutan dulu dong. Udah bisa loh ikutan pollingnya at iswara.smg. Di mana itu? Di Instagram story ya. Nah, langsung kamu cek ke situ. Ya, ada cewek pakai baju bunga-bunga. Tuh, ya minta disiram banget kayaknya. Udah kayak taman kota ya. Tapi enggak gersang kok, seger ya. Tuh, bisa kamu ikutan pollingnya di situ. Pilih deh mau yang fakta atau yang gosip. Untuk pernyataan yang bilang kalau tahun 1800-an nih dulu, saus tomat itu pernah diiklankan dan dijual sebagai bagian dari kosmetik. Setuju gak kamu? Pernah dengar gak kamu tentang hal itu? Bener gak sih? Gitu ya. Langsung kamu klik salah satunya aja deh. Dan kita mau lihat ya tentang si saus tomat dan kawan-kawan ini. Kalau saus tomat sendiri ternyata dia tuh emang punya sejarah yang sangat panjang. Kenapa saus tomat bisa punya nama kecap ya? Dan kecap Indonesia itu bukan saus tomat. Bingung ya? Kecap sama kecap beda nih. Jadi, tahu gak sih kalau dulunya nih kata kecap ya, kecap itu berakar dari bahasa Hokkien Tiongkok, yaitu adalah kecap yang artinya apa? Saus ikan fermentasi. Lah, berarti gak ada tomat-tomatnya dong. Nah, di Eropa di abad ke-18 saus ini dibuat dari jamur tiram atau kenari gitu ya. Kok bisa akhirnya saus tomat menjadi seperti yang kita kenal sekarang? Jadi dulu nih, dulu banget, setelah dari penggunaan saus ikan fermentasi terus dibawa ke Eropa, ada yang dari jamur, tiram, dan lain-lain gitu ya. Resep saus tomat merah yang seperti kita lihat sekarang nih, bahwa saus tomat tuh warnanya merah ya gitu, itu pertama kali ternyata diterbitkan di tahun 1812 sama seorang ahli hortikultura namanya adalah James Mees, dan mengandung brandy ternyata, tapi nggak pakai cuka gitu. Itulah awal mula kenapa saus tomat yang ada pada waktu itu berwarna merah gitu, mulai warnanya mulai merah gitu ya. Begitu. Terus tahu nggak sih kamu kalau mana nih tomat yang dimasak untuk dijadikan saus itu justru melepaskan lebih banyak antioksidan likopen yang baik untuk tubuh dibandingkan dengan menggunakan tomat mentah. Baru tahu sih kalau ini ya. Nah, juga harus hati-hati nih. Pastikan kalau kamu memilih saus tomat ya, itu pilihlah saus yang aman dan terpercaya. Karena di negara kita sendiri pernah ada beberapa kasus ya yang menemukan oknum-oknum produsen saus tomat tiruan. Justru karena tiruan namanya juga ya, mereka ini menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan menggunakan pewarna tekstil yang tentunya nggak food grade dong, tidak bisa dikonsumsi dong, nggak bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita dong, nggak aman dong gitu. Jadi harus hati-hati banget. Caranya gimana sih untuk bisa melihat untuk bisa menjaga diri kita gitu ya? Pastikan kamu periksa dulu komposisinya di label kemasan ya, di situ kamu lihat ini apakah dari brand yang terpercaya ya, sudah terpercaya gitu, ada izin edarnya. Nah, itu mudah-mudahan lebih aman lagi. Tapi kalau misalnya pengen lebih aman ya, kamu bisa beralih ke resep saus buatan sendiri yang homemade, yang lebih murni, bernutrisi, dan bahkan bisa kamu atur sendiri. Itu bisa banget. Nanti kita bakal lihat fakta-fakta lainnya ya tentang saus tomat dan teman-temannya ini. Tapi jangan lupa buat ikutan pollingnya dulu di @iswara.smg di Instagram story.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur Putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Laga pekan kedua Piala Dunia Grup B hari ini menyajikan hujan kartu merah dan banjir gol. Dalam pertandingan yang diwarnai dua kartu merah, tuan rumah Kanada menggulung Qatar 6 gol tanpa balas. Sedangkan Swiss berhasil menjinakkan 10 pemain Bosnia dengan skor telak 4-1. Sementara itu di grup A, tuan rumah Meksiko sukses meraih poin penuh dengan skor tipis 1-0 setelah kiper Korsel Sung Gyu Kim melakukan blunder. Sedangkan Ceko Afrika Selatan harus puas berbagi angka 1 sama.

0: yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Gas genggam hadiah seru.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
2: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Kemarin tuh buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
7: Soal apa?
6: Side job, apa semuanya gitu.
7: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
6: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
7: main job.
6: Siaran,
7: main job.
6: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
7: Benar.
6: Side jobnya apa gue tanya?
7: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
6: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
7: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
6: Iya. Gue pake kalian 20 ribu.
7: 2 ribu, 20 ribu.
6: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
7: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
6: Itu side job gue tuh dulu itu.
7: Pemalak.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita masih lanjut di gosip atau fakta ya. Apakah kamu udah ikutan pollingnya di @isuara.smg yang ada di story-nya tuh. Langsung kamu cek aja ke situ ya, sahabat suara ya. Pernyataannya buat sore ini adalah tadi bahwa zaman tahun 1800-an saus tomat, tahu yang biasa buat cocolan itu ya, saus tomat itu pernah diiklankan dan juga dijual sebagai bagian dari kosmetik. Menurut kamu gosip atau fakta? Kita mau lihat ya sekarang ya, fakta-faktanya seperti apa sih. Oke, jadi si saus tomat ini tadi udah tahu ya sejarahnya, bahwa ternyata tuh dari Asia dulu dan sama sekali nggak pakai tomat-tomatan sama sekali gitu. Tapi kemudian mulai berkembang di Eropa sendiri, itu dibuat dari jamur, tiram gitu ya, kenari. Dan kemudian setelah itu ada nih ya yang membuat konsep saus tomat, saus ini atau ketchup ini berwarna merah gitu. Nah, sampailah akhirnya jadi menggunakan ekstrak tomat ya.

diikat dalam bentuk pil, yang artinya dijual untuk fungsinya sebagai obat. Sebagai obat. Kamu lagi diare, udah pakai saus tomat aja. Kita kayak gak familiar ya sama kata-kata itu ya. Loh, kamu kenapa? Ini kok perut aku gak enak banget ya. Itu loh, aku punya pil saus tomat. Gak relate juga. Gak familiar, gak relate sama sekali. Nah, terus ya, tentang si saus tomat yang dijual sebagai obat ini, ternyata dia pernah sempat dianggap sebagai sesuatu yang beracun. Di Eropa, di Amerika, orang-orang tuh sempat mengalami rasa takut ya untuk memakan tomat secara langsung karena bentuknya itu mirip dengan tanaman buah beri beracun, yaitu adalah nightshade. Jadi sempat dikira bahwa mereka itu saudaraan dan juga bisa memberikan efek racun yang sama. Begitu. Nah, tapi untungnya nih ya, si saus tomat yang menjadi obat, dijual sebagai obat untuk mengatasi sakit pencernaan, gangguan pencernaan di tahun 1830-an, akhirnya meredup sekitar tahun 1850. Pada waktu itu marak penipuan. Gitu. Ya, penipuannya seperti apa? Apakah mungkin ada yang pakai bahan-bahan kimia mungkin ya, ada yang melakukan pemalsuan, bisa jadi, ya kan? Dan saus tomat akhirnya diubah menjadi bumbu makanan seperti yang kita kenal sekarang. Tuh. Jadi akhirnya ketemu nih ya formula yang tepat untuk menggunakan si saus tomat ini sebagai cocolan gitu, yang pada waktu itu di tahun 1850-an dipopulerkan oleh perusahaan H.J. Heinz di tahun 1876. Tuh, dah ya, akhirnya orang-orang sampai dengan sekarang taunya bahwa saus tomat itu ya buat cocolan makanan. Kalau misalnya gak suka pedas, makan ayam goreng, makan kentang goreng, dicocolin tuh pakai saus tomat gitu. Dan sekarang kayaknya gak ada lagi ya yang menjual atau mengiklankan saus tomat sebagai obat. Tapi gak tahu juga sih, emang beneran bisa ada apa namanya khasiatnya kah gitu ya dengan tomat ini untuk mengobati tadi gangguan pencernaan mungkin, ya kan? Nah, kita mau lihat nih sekarang yang udah pada ikutan ya. Wow, terima kasih yang udah pada ikutan di pollingnya @iswara.smg. Tapi sorry banget, 100% sore ini ternyata kegocek nih karena pilihnya fakta. Waduh, padahal hasilnya sebenarnya gosip. Karena saus tomat di tahun 1830-an tidak dijual sebagai bagian dari kosmetik, melainkan dijual sebagai obat. Obat sakit kuning, obat pencernaan buat orang yang sedang mengalami diare tuh, dan dijual dalam bentuk pil pada waktu itu, sampai kemudian dikembangkan menjadi saus tomat yang kita kenal sekarang ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

nih suara seluruh warga Indonesia. Aku udah siapin teh sih. Kalau kamu udah nyiapin apa buat cemilan? Kue kering sisaan lebaran. Udah jauh banget ya. Dicek dulu expired date-nya. Jangan sampai udah kelewat terus kamu bilang, ah paling juga gak apa-apa. No. Jangan korbankan dirimu kalau emang udah expired-nya lewat ya. Yang ada dulu aja, gak usah diada-adain kalau emang kamu lagi males buat gerak. Yang ada aja, adanya teh ya teh, adanya kopi ya bikin kopi, adanya air putih ya minum air putih aja gak apa-apa. Yang penting suasananya mendukung ya. Lagunya juga mendukung banget buat kamu bisa nyore. Karena lagu-lagu di 2000-an awal udah disiapin pastinya di playlist Tuan Muda buat sore ini. Wih, cakep-cakep banget nih. Gak tahu ya, playlist buat sore ini kok kayaknya, wah, Kak Danar ini kayaknya melihat, wah ini yang siaran Angie nih. Jadi lagunya tahun segitu banget. Makanya buat kamu ya, siap-siap aja buat singelong bareng sama aku di Tuan Muda 2000 Music Today. Nah ini lagu pertama nih buat kamu ya, Bowling for Soup with 1985.

keluar gitu, pergi keluar dari rumah, cuman rumah kantor, rumah tempat kerja, rumah kampus gitu, jalan-jalan ah sesekali gitu ya. Iya sih, emang weekend tuh saatnya buat ya kamu bisa me time, kamu bisa jalan-jalan. Tapi selain jalan-jalan, weekend juga waktunya buat belanja kebutuhan rumah deh yang udah habis. Ini wajib sih buat di restock lagi. Dan biar belanja kamu tuh gak boncas ya, mendingan kamu belanjanya di Alfamidi. Karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Di weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada luwak white coffee 20 gram dengan harga Rp16.500. Kit Kat Choco Kaleng 220 ml dengan harga Rp8.800. Coco Crunch 70 gram dengan harga Rp9.900. Ada juga ya Dermital Hygiene 400 ml dengan harga Rp15.900. Gentle Gen Liquid Detergent 700 ml dengan harga Rp13.900. Tempo Soft Pack Tissue Neutral dengan harga Rp14.900. Sunlight Ovarian 600 ml dengan harga Rp10.500 dan masih banyak lagi yang lain. Dan untuk promo JSM ini berlaku mulai hari ini tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung deh kamu borong aja ya semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Indonesia.
1: Katanya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius di

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.

0: sampai 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk pembelian tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @jtfmusicfest.
1: Suara warga Indonesia.

107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Nih ya, buat yang pengen lihat bagaimana gemesnya bayi panda, itu gak perlu pergi jauh-jauh sampai ke China. Karena di Iswara, di Indonesia sudah lahir bayi panda raksasa pertama, di mana ini adalah merupakan hasil perkawinan pasangan panda pinjaman dari China yang namanya adalah Chai Tao dan Hu Chun, ya. Nah, jadi bayi panda ini walaupun orang tuanya namanya adalah Chai Tao dan Hu Chun, dia dikasih nama Rio. Gak salah kan kalau aku bilang di suara. Tapi nama lengkapnya beda ya. Rio yang satu ini namanya adalah Satrio Wiratama. Ganteng banget loh namanya loh. Lahirnya tanggal 27 November 2025 dan diperkenalkan pada publik itu di tanggal 30 Mei 2026. Tapi sampai tanggal segini ya, aku belum pernah ketemuan sama Rio yang versi hitam putih ini ya. Nah, kedua induknya itu ternyata mereka tiba dari China itu dari tahun 2017, di mana keberadaan mereka di Indonesia itu menjadi bagian dari diplomasi panda melalui kerjasama konservasi internasional. Begitu. Aduh. Rio. Kenapa yang namanya Satrio selalu dipanggil Rio? Kenapa enggak dipanggil O? Kenapa enggak dipanggil I-O? Kita lihat ya, aku belum pernah ngelihat wujudnya seperti apa sih pada saat dia ini muncul ke publik gitu. Ya ampun. Oke, jadi emang benar ya bahwa dia ini adalah bayi panda raksasa. Masuk kategorinya adalah giant panda pertama yang lahir di Indonesia. Lahirnya itu di Taman Safari Indonesia yang ada di Bogor. Dan yang memberikan nama kepada Rio ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Rio adalah satu-satunya bayi panda yang lahir di luar Tiongkok dalam 3 tahun terakhir. Satrio Wiratama. Tuh, bisa juga dipanggil Tama kali ya. Wira. Apa? Ratama. Tapi namanya ini punya arti yang keren loh. Nama Satrio Wiratama adalah artinya pejuang yang berani dan mulia. Lahirnya itu kecil, waktu itu hanya 200 gram. Tapi karena dia ini adalah kategorinya atau jenisnya giant panda, dia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dan kemudian di umurnya yang baru setengah tahun udah lebih dari 11 kilo. Sekarang dia lagi belajar ini, makan rebung. Gemes banget ya. Dia udah mulai belajar makan rebung secara mandiri. Dia lagi aktif banget jalan kesana kemari. Tuh, jadi kalau misalnya kamu pengen lihat lucunya baby Rio ya, bisa kalau misalnya mau ke Iswara dulu pagi-pagi sambil dengerin siarannya. Tapi kalau misalnya kamu pengen, enggak, aku mau lihat yang baby giant panda gitu, bisa ya. Ada kok jadwalnya nih. Untuk waktu kunjungnya itu setiap hari mulai jam 10:30 sampai jam 3 sore. Catat ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih?
3: Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
2: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
3: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga. Kocak lu ah.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita sekarang karena hari Jumat, ini artinya olah rasa. Kemarin ada yang nanya, emang besok mau ada tes apa lagi? Enggak sih, bukan tes, tapi lebih kayak sebagai seseorang yang suka memperhatikan ya gestur dari orang lain gitu. Memang sih yang namanya gestur yang diberikan itu gak bisa secara 100% menunjukkan seseorang ini seperti apa, tetapi kecenderungan kepribadiannya, orang ini kayak gimana, atau mungkin apa yang saat itu sedang dia alami. Kayak misalnya lagi banyak pikiran kah, atau mungkin dia lagi gak fokus kah gitu. Itu bisa lumayan kedetek ya, ketika kita melihat atau memperhatikan gestur dari seseorang itu. Dan kali ini kita mau lihat dari cara jalannya. Masing-masing orang tuh punya cara jalan yang beda-beda, unik, dan itu macam-macam banget sih ya. Kalau misalnya detail by detail, banyak. Bisa dibilang mungkin aku bakal mecah jadi sekitar berapa ya? 12 kali ya. Banyak banget kan? Tapi kalau misalnya kamu misalnya ada detail tertentu gitu, boleh kasih tahu aja. Nanti kita bakal lihat ya. Kira-kira kamu tuh orangnya kayak gimana sih gitu. Misal apakah kamu tuh orang yang kalau jalan sambil lihat sekitar, jalan-jalan sambil melihat sekitar. Atau mungkin termasuk orang yang jalannya cepat ya, jalan sambil denger musik. Nah ini juga ada, jalan pelan pada saat lagi sendirian, bisa. Ada juga orang yang kalau jalan sambil nunduk. Ada duit jatuh kah? Jalan dengan gestur yang gelisah. Nih ada beberapa contoh ya. Terus juga ada orang yang kalau jalan itu sambil tangannya ditaruh di belakang, kayak lagi posisi istirahat, gerak. Istirahat di tempat, gerak gitu. Cuman dia sambil jalan, tangannya di belakang. Tapi ada juga orang yang lebih nyaman pada saat jalan itu tangannya masuk ke kantong, kantong celana ya. Atau kalau misalnya dia lagi pakai apa nih, hoodie, jumper gitu, pas ada kantongnya masukin ke situ. Nah ada juga orang yang kalau jalan tuh sambil melambaikan tangan gitu ya. Ada juga orang yang jalan tegak dengan kepala terangkat, ya lihat ke depan gitu, terlihat meyakinkan. Jalan sambil sesekali berhenti, itu juga ada. Dan ini kayaknya ini kayaknya semua orang deh, jalan sambil main HP. Di antara ini adakah yang kamu lakukan dalam keseharian kamu? Mana sih yang paling sering kamu lakukan pada saat kamu tuh jalan gitu? Coba kasih tahu ya. Kalau misalnya kamu lagi pegang handphone, boleh kirim WhatsApp, kasih tahu lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau bisa juga nih lewat Instagram di @iswara.smg. Abis ini aku bakal live TikTok di @iswara.smg, jadi boleh banget kamu join. Buat yang belum follow, jangan lupa follow ya sahabat suara ya. Nanti kita bakal kupas walaupun tidak tuntas. Karena kan cuma kecenderungan aja dari gestur yang terlihat pada saat berjalan, itu kira-kira orangnya kayak gimana sih?

suara-suara warga Indonesia. Balik lagi ya, masih di Olah Rasa. Kita lagi ngebahas tentang seseorang tuh kalau misalnya dari cara jalannya sebenarnya kelihatan gak sih? Dari gestur-gestur yang dia berikan pada saat dia jalan kaki, itu bisa sedikit banyak menunjukkan dia orangnya kayak gimana gak ya gitu. Yang pasti ini bukan 100% ya. Bisa jadi mungkin ada kondisi-kondisi khusus di mana seseorang kemudian berjalan seperti itu gitu. Kayak misalnya lagi sakit kakinya sehingga jalannya kok nyeret ya gitu. Bukan berarti dia tipe orang yang kalau jalan selalu nyeret-nyeret gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang memang dalam keseharian ada kecenderungannya kalau jalan tuh kayak selalu diseret suara alas kakinya, entah sendal atau sepatu tuh kayak yang seret, seret, seret, seret gitu. Karena aku barusan baca nih bahwa seseorang itu terutama untuk kita, kalau dalam keseharian sering ya ketemu dengan banyak orang yang secara reguler kita tuh selalu bersama dengan mereka, dari cara jalannya walaupun kita tuh lagi gak lihat, itu kita tahu loh dia itu siapa. Kayak misalnya, oh ini manajer gue nih gitu, udah dateng gitu. Bukan dari aroma parfumnya ya, tapi dari cara jalannya. Kayak misalnya tok tok tok tok gitu. Atau mungkin pada saat dia jalan tuh kedengeran apa ya, berbeda misalnya. Wah, ini kalau misalnya gak ada suaranya, tiba-tiba wangi aja. Nah ini temen gue nih, dia emang jago banget sneak in. Ninja, temenan sama ninja apa gimana? Kok bisa gak kedengeran, senyap banget. Coba kasih tahu ya, kalau kamu tuh biasanya kecenderungan jalannya tuh kayak gimana sih? Apakah termasuk yang kalau jalan tuh cepet gitu, atau kalau jalan itu justru malah yang apa ya, pelan kalau lagi jalan kaki sendirian? Terus mungkinkah mungkin nggak kalau kamu lagi jalan itu biasanya ya kamu itu orangnya apa ya, nunduk jalan selalu tangannya lebih nyaman kalau masuk kantong misalnya gitu ya kan? Atau mungkin kalau jalan itu cenderung cepat, kalau jalan itu sambil lihat-lihat sekitar misalnya, kalau jalan itu harus banget sambil dengerin musik, kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya jalan nggak sambil dengerin musik. Kan ada ya orang yang kayak gitu ya, ngerasa nyaman kalau misalnya udah ada musik. Dengerin nih suara kah kamu? Boleh banget, kasih tahu aja. Wait, wait, wait ya. Oke, nih aku kita mulai ya live TikToknya ya. Jangan lupa buat join di @iswara.smg. Wah, ganti judul dulu nih. Kamu kalau jalan itu biasanya kayak gimana sih? Gitu ya, kasih tahu. Nih, ada satu orang yang aku kenal, dia itu kalau jalan nggak bisa, nggak cepet. Iya, jadi kalau misalnya jalan tuh kecenderungannya harus cepet gitu. Kalau misalnya jalan pelan tuh dia langsung kayak, ayo toh, gitu. Dan itu juga dari cara dia ngomong ya, kalau misalnya ngomong tuh gitu, ayo toh. Orang kayak gini biasanya nih ya, kalau misalnya emang dia cepat bukan karena terburu-buru oleh sesuatu, karena emang lagi special occasion gitu. Nih orang kayak gini biasanya tuh adalah tipe orang yang kadang apa ya, dia tuh seringkali terburu-buru tanpa seharusnya memburu dirinya sendiri gitu. Jadi ada orang-orang yang kalau misalnya jalan itu kayak cepat gitu, kayak ayo toh gitu. Kesannya kayak kita selalu lambat buat dia gitu ya, terlalu pelan untuk ditungguin gitu. Orang kayak gini, coba kalau misalnya kamu tipe kalau orang yang kalau jalan harus cepet, apakah kamu sering menemukan lututmu itu memar karena kepentok kaki meja, atau mungkin jempol kakimu atau bagian kelingking kakimu itu memar karena kepentok sama
ya pokoknya sering kepentok sih orang-orang kayak gini kadang. Ya mudah-mudahan gak kepentok sama masalah ya, tapi kepentok sama hal-hal yang seperti itu. Dan herannya hal seperti itu gak bikin mereka lantas kapok dan memilih jalan untuk lebih pelan ya. Tes apa kita hari ini? Kamu cara jalannya kayak gimana? Ayo, aku udah mulai ya di live TikTok @iswara.smg. Nih, kalau misalnya kamu termasuk orang yang kalau jalan tuh harus cepet banget. Wait. Mana tadi ya? Nah, ini. Biasanya orang-orang yang kalau jalan itu cenderung harus cepat ya. Bukan karena sedang secara situasi itu dia emang harus kayak misalnya ngejar flight misalnya. Wah, ntar kita telat ya, cepet. Enggak, itu beda, itu lagi buru-buru namanya. Tapi secara reguler, dalam keseharian dia kalau jalan itu tipikal yang cepat gitu. Nah, mungkin dia adalah tipikal orang yang berorientasi pada tujuan ya. Enggak suka buang-buang waktu. Cenderung tegas dalam mengambil keputusan. Terus yang bisa dilihat juga adalah dia itu tipikal orang yang cenderung gelisah kalau nggak ada yang dilakukan gitu. Kayak kemudian nyari-nyari. Apalagi ya. Kadang hal ini, kebiasaan dia yang seperti itu ya, karena dia tuh orangnya kayak harus selalu produktif gitu. Itu bikin orang-orang di sekelilingnya tuh kayak, lo aja kali, gue gak bisa ngikutin pace lo, capek banget. Gue juga kadang pengen santai, gue pengen laid back ya, walaupun cuma sejenak gitu. Please. Gak semua orang harus berdaya dan berguna kok. Ada momen-momen tertentu kita pengen ya udah kayak koala aja tidur 20 jam sehari gitu. Nah, sisi uniknya dari orang yang suka jalan cepat itu adalah bahkan pada saat santai pun, pada saat dia seharusnya tidak diburu-buru atau tidak terburu-buru waktu, dia itu selalu terlihat terburu-buru. Kenapa? Ya karena memang dia memiliki ritme tubuh yang cepat. Dan itu adalah sesuatu yang sudah terbentuk sejak lama. Bukan sesuatu yang tiba-tiba aja gitu. Kayak tadi misalnya lagi ngejar penerbangan atau lagi ngejar kereta gitu ya. Bukan, lagi ngejar copet misalnya. Nggak jalan sih, kalau ngejar copet harusnya udah lari sih ya. Kalau kamu kayak gimana nih jalannya biasanya? Kasih tahu, nanti kita bakal lihat ya. Termasuk kalau misalnya kamu punya gestur tertentu pada saat jalan tuh kayak gimana? Apakah harus sambil tutup mata? Mungkin suka tantangan ya. Atau mungkin harus masuk kantong, masuk saku, tangan di belakang, harus dengerin musik. Atau kalau jalan biasanya nunduk. Kalau jalan harus sambil lihat sekitar, jalan dengan pelan dan lain sebagainya. Kasih tahu, nanti kita bakal lihat ya. Kamu tuh kira-kira punya kebiasaan kayak gimana, atau orangnya tuh cenderung kayak gimana sih gitu. Join dulu ya di live TikTok aku @iswara.smg.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Genggam hadir.
6: Bu, buruan yuk gaskal Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
7: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
8: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
9: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Belum ada, Van. Biasanya pergantian itu adalah di hari Senin ya. Dan itu pun untuk ya nanti deh kita bahas ya tentang itu. aku mau kasih tahu dulu ya buat yang tadi udah pada ikutan, bentar nih ada. Vini F pakai V. Dia Vini V. Tapi belakangnya Vini pakai F. Oke, okay, Vini F. Iya deh. Aduh. Oh. Kalau aku biasanya jalan sambil nunduk. Kenapa ya, Kak? Orang-orang kira-kira tahu enggak ya aku orangnya kayak gimana? Wah, emotikonnya kenapa nih kamu pakai emotikon itu? Oke. Kalau ada orang yang jalannya sambil nunduk, seringkali sambil nunduk ya, bukan karena emang dia lagi malu karena papasan sama crush-nya dia, kayak senada abang-abangan ini cutting gue gitu. Bukan karena itu, emang dia hari-hari itu kalau jalan sering nunduk. Vini, apakah kamu orangnya seperti itu? Kalau iya, bisa jadi nih mungkin dia itu adalah seseorang yang cenderung pemalu gitu. Dia lagi gak suka atau dia tidak nyaman kalau menjadi pusat perhatian atau ada orang yang memperhatikan dia. Dia tuh bisa dibilang gini, orang yang jalannya nunduk itu pengen banget kalau misalnya bisa mencet ganti gitu ya. Gue mau mode invisible dong gitu. Aku tidak terlihat. Aku transparan gitu. Tahu ya ada film itu ya dulu ya, Invisible Man kalau gak salah. Bener gak sih judulnya, lupa. Nah dia tuh kayak gak pengen, bener-bener tidak ingin diperhatikan orang lain. Karena bagaimana cara orang melihat dia, bisa jadi tuh bikin dia jadi overthinking. Terus juga bikin dia jadi akhirnya jatuhnya kayak kikuk, canggung gitu. Terus takut nanti malah salah ngerespon atau salah ngeriak ya. Bisa jadi begitu. Mungkin juga dia adalah seseorang yang memang gak nyaman atau energinya tuh merasa terserap banyak kalau di keramaian. Mungkin dia adalah seseorang yang punya kecenderungan introvert ya. Atau bisa jadi emang dia lagi fokus sama sesuatu, atau dia memang lagi memikirkan sesuatu dengan sangat dalam, jadi tanpa sadar ya jalannya nunduk. Bisa, mungkin begitu ya. Belum tentu orang yang kalau jalan nunduk itu adalah orang yang ini orang dia gak pede nih orangnya gitu. Belum tentu. Mungkin dia sedang merasa tidak nyaman, atau mungkin dia masih merasa canggung, belum bisa beradaptasi dengan apa ya, dengan baik di satu lingkungan tertentu mungkin. Jadi rasanya kayak pengen ngilang tapi gue harus lewat, gimana dong? Tahu ya rasa kayak gitu ya, yang kemudian nabrak pintu kafe. Itu ada banget lagi temen aku kayak gitu. Padahal tulisannya push, tetap ditabrak sama dia. Untung gak pecah. Kadang orang yang sedang berpikir keras juga sering nunduk sambil jalan gitu. Bukan gak mungkin hal itu bisa terjadi begitu ya. Dan mungkin aja dia nemu sesuatu, bener banget Rian. Tadi makanya aku bilang pas lagi di story Instagram ya, jalan nunduk ada duit jatuh gitu. Aku rela nunduk sih kalau misalnya emang banyak duit jatuh. Makanya karena apa? Iya kan, karena nemu duit tuh kayaknya bener. Ya ampun, coba kasih tahu kalau kamu tuh jalannya biasanya kayak gimana sih? Ngerasa duitnya jatuh jadi nyari nunduk tuh, bener banget ya. Kalau misalnya kamu cara jalannya kayak gimana? Coba kasih tahu. Apakah kamu termasuk yang kalau jalan itu sambil ngelihat sekitar, atau mungkin jalannya cenderung pelan, harus tegak gitu ya, atau mungkin malah harus masuk kantong tangannya gitu ya, sambil jinjit dan lain sebagainya? Kasih tahu.

di @iswara.smg. Makasih yang udah pada kirim-kirim gift, bahkan sampai dibungkus loh pakai kertas kado. Terharu banget aku. Udah lama loh aku nggak dibungkus kado. Nggak dapat kado yang dibungkus pakai kertas kado. Makasih ya buat giftnya pada dibungkusin satu-satu. Ada yang pakai kertas minyak juga. Ya mungkin emang kondisi kulitnya oily makanya dibungkus pakai kertas minyak. Aduh. Iya. Tadi ada nih dari aku bacain akunnya nggak apa-apa ya, Zira ya, @Zira Kurniawan. Dia bilang gini, siapa tahu adik saya Linda Kurnianti dengar. Nih Linda dari kakakmu ya. Kalau kamu dengar nih ada message nih, cepet pulang ke Cipanas. Wah, jadi inget nih sama masa-masa kecil dulu ya. Kalau weekend suka main ke Cipanas dari Bandung ya, karena dari kecil, waktu kecil aku di Bandung kan. Ke Cipanas. Berendam sampai kulit pada ini keriput. Seru banget itu. Jadi inget deh. Coba. Kita lihat ya sekarang ya. Oke, mohon bersabar dulu buat para fansnya Farting. Abis ini nanti bakal aku screenshot satu-satu pujian-pujian dari kamu, biar dia makin semangat ya skincare-annya menuju glow up 2026 semester 2. Karena ini kan udah mau masuk semester 2, ya kan? Mudah-mudahan ya, seperti yang kau inginkan, ya kan? Ada yang udah ngasih tahu lagi nih, bentar-bentar. Ada Ayumi ya. Ya ada angkanya juga sih. Oh. Kalau aku selalu jalan sambil main HP, Kak. Makanya sering dimarahin sama mamahku. Ayumi, kamu tenang aja, bukan cuma kamu yang ngelakuin ini ya. Banyak orang yang sekarang ini kalau jalan enggak main HP tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu. Bahkan ada satu fenomena baru ya dalam dunia psikologi modern tentang seseorang yang mengalami kecemasan kalau jauh dari gadgetnya gitu. Ada ya, coba bisa kamu search, bisa kamu googling tentang hal itu. Kenapa kok kayak ngerasa cemas ya kalau misalnya, itu kalau misalnya di psikologi perkembangan mungkin istilahnya apa ya, kayak jauh dari figur kelekatan kali ya. Buset, biasanya dulu, kalau dulu sih belum ada gadget, figur kelekatan itu ya orang tua, orang dewasa yang dekat sama kita, yang ngurusin kita. Nah sekarang tuh handphone jadi figur kelekatan ya. Kenapa jalan sambil main HP? Ini banyak sih yang melakukan. Bisa jadi mungkin kamu adalah tipikal orang yang sangat terhubung dengan dunia digital gitu. Atau mungkin memang itu adalah merupakan tuntutan dari aktivitas kamu. Misalnya kerjaan kamu itu menuntut untuk hari ini lo harus naik 10 postingan ya, misalnya gitu. Dan untuk bisa ngejar itu ya kamu harus sambil mobile, sambil main HP. Main HP ini bukan maksudnya untuk bermain ya, tetapi lebih pada beraktivitas di handphone kamu. Bisa jadi, ya itu tadi, artinya adalah kamu orang yang sangat terhubung dengan dunia digital. Bisa jadi karena pekerjaan, aktivitas di situ. Terus ya, orang-orang yang kalau jalan sambil main HP, ini ada kecenderungan satu, multitasking. Terutama kalau dia bukan tipikal orang yang gampang kesandung ya. Artinya sense-nya dia itu berkembang, bertumbuh dengan sangat baik ya. Karena bisa merasakan nih, entah dia sambil dengar gitu, ada suara decit motor, kemudian dia tiba-tiba walaupun dia gak lihat, dia berhenti gitu tiba-tiba ya, kayak ngerem gitu. Jalannya ngerem, cet, baru lihat sekitar, oke aman, nyebrang gitu, dan lain sebagainya. Dia multitasking, bisa memecah fokus dalam waktu yang berdekatan. Memecah fokus dalam waktu yang bersamaan itu hampir bisa dibilang tidak mungkin, tetapi berdekatan, berurutan ya, dalam waktu yang singkat begitu. Terus juga mungkin dia adalah seseorang yang kalau jalan sambil main HP itu adalah orang yang fokusnya itu sering ada pada tujuan informasi daripada lingkungan sekitar. Begitu. Mungkin. Atau bisa jadi juga sebetulnya handphone ini adalah hanyalah sekedar kayak semacam apa ya? Ya benda untuk membuat kamu

0: merasa lebih nyaman gitu. Ada orang-orang yang kalau gak megang sesuatu itu kemudian jadi canggung. Kayak drummer kalau di panggung gak megang stick, ngapain gue, padahal ini lagunya lagi gak pakai drum dong gitu. Kemudian jadi canggung misalnya gitu. Hal-hal yang seperti itu. Jadi karena ada kebiasaan, akhirnya supaya tidak terlihat canggung, dia main HP sambil jalan. Sebenarnya gak ada maksud apa-apa juga ya, udah cuma scroll up down gitu doang, ya kan. Begitu, jadi macam-macam juga sih ya. Ada lagi nih, berjalan dengan mantap ya. Secara filosofi, dia lebih mantap dengan mengambil keputusan. Sepertinya sih, oh, apakah seperti itu ya? Prasetyo, coba aku bakal cari tahu dulu ya. Kalau seseorang yang berjalannya dengan mantap, itu berarti kayak gimana sih? Gitu, ya kan? Oke, kita mau lihat ya berarti ya. Bener nggak tuh? Ini balik lagi kecenderungan ya. Manusia itu dinamis, jadi tidak ada sesuatu yang pasti karena kita bukan ilmu eksak. Oke. Okay? Seseorang yang seperti itu mungkin dia adalah seseorang yang punya kepercayaan diri yang pas. Bahkan bisa dibilang kepercayaan dirinya itu tinggi. Dia adalah seseorang yang tahu apa yang mau dia lakukan. Ya. Dia adalah seseorang yang sudah merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Begitu, dia sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Ada kecenderungan dia juga adalah orang yang optimis. Terus juga kecenderungannya dia ini bisa menjadi seorang leader ya. Bisa jadi seorang leader dan seringkali banyak orang yang mempercayakan ke dia. Begitu. Oke. Orang yang kalau jalan mantep gitu ya. Dan juga orangnya gak suka basa-basi. Gak suka basa-basi dalam artian gak suka buang-buang waktu. Tapi ada sisi lain sih dari orang yang seperti ini. Orang-orang kadang melihat dia itu bisa diandalkan untuk sesuatu yang sifatnya itu pekerjaan gitu ya. Tetapi mungkin untuk kehidupan personal dia termasuk seseorang yang kadang sulit untuk diterka. Karena orang jadi takut nih. Takutnya adalah kalau dia tuh mungkin orangnya bisa dibilang agak kanebo kering ya. Agak kaku gitu. Terus juga punya prinsip yang kuat. Nah ini positifnya sih. Dan agak sulit untuk bisa apa ya, istilahnya tuh kayak kalau buat suggest dia sesuatu, itu dia bukan tipikal orang yang gampang ketipu untuk hal yang negatif. Untuk hal yang positif, akhirnya ya balik lagi ke orangnya, apakah dia tipikal yang mau melihat hal-hal baru atau pandangan-pandangan dari luar dirinya, begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Ada kakak Denny Silalahi, abis ini kita ngobrol. Abis ini kita ngobrol. Dan obrolan di DM tadi belum selesai ya. Ada lagi kah? Coba. Udah ya. Kayaknya udah ya, udah mantep-mantep semua ya. Nice. Iya deh, aku kalau misalnya sama Farhan kalah emang. Terima kasih ya buat yang udah dengerin suara santai dari jam 4 sore tadi. Yang udah ikutan komen-komen juga terima kasih. Apalagi yang udah pada send gift, udah kasih-kasih kado dibungkus dengan kertas kado. Itu luar biasa banget loh. Bener-bener jadi mood booster buat hari ini ya. Mudah-mudahan mood aku yang sudah terbangun dari tadi sepanjang siaran karena sahabat suara itu bisa awet ya selama weekend ini. Dan kamu juga ya, moodnya bisa oke di weekend ini. Jadi besok Senin tuh mulai lagi untuk aktivitasnya, kegiatannya itu kayak perasaannya udah lebih ringan gitu. Lilian Angie pamit ya barengan sama Kakak Bebski, broadcast operator buat malam ini. Sampai ketemu di hari Minggu dong, hari Minggu ya, di spesial program yang bakal muterin lagu-lagu K-pop jam 10 pagi sampai 12 siang barengan sama aku Lilian Angie dan juga bareng sama kontributor Kiki P. See you guys and happy weekend for you. Bye bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutarkan musik yang

0: musik pilihan
1: Suara
2: Suara Warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wah, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Wah,

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sampai kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
2: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang dikamis masa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

terlalu bersemangat kayak kebanyakan gula kalau ini Maya. Gimana nih hari ini, apakah malam ini ada acara atau info Jumat gaul buat kamu ya? Enak sih, kalau besok libur enak sih keluar kemana kek, ya gak sih? Mencari keramaian, apalagi kalau besok libur pasti top sih. Kayak gak ada beban gitu kalau besok libur mah. Kecuali kalau Sabtu masuk setengah hari ya, kalau itu mah ya semangat aja lah ya, semangat. Gak apa-apa sahabat suara yang besok libur, ya mungkin kamu bisalah mau main hari ini kemana kek, atau sekedar cuma pengen begadang doang juga gak apa-apa, di rumah aja, soalnya juga tanggal tua kan ini. Tanggal 19 bro. Ini beratnya kalau misalnya di mBanking tuh gaji atau duit itu tinggal paling 500 ribu, bersyukur lah kalau tanggal segini. Ya udah, kalau misalnya memang kamu lagi bokek soalnya tanggal tua kan, mendingan di rumah aja sambil nonton film atau aku temenin di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra. Tapi kalau misalnya nih ya, kamu memang besoknya kerja, ya tenang, jangan, janganlah kamu bete-bete gitu, jangan, oke? Okay? Mendingan kamu istirahat sekarang, karena aku tahu kamu ini habis pulang kan ya. Pulangnya habis maghrib gitu kan. Kenapa aku tahu? Soalnya temanku banyak yang seperti itu. Ya udah sahabat suara, buat kamu yang mungkin mau istirahat atau sebelum istirahat, mending dengerin nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, karena aku bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, oke? Okay?

suara warga Indonesia, sahabat suara. Jadi kan aku kan sekarang tuh lagi aktif buat konten lagi kan. Nah, karena aku aktif konten ini tuh saya aku punya target nih, setahun ke depan aku bakal jadi apa? Cuma dari konten. Tapi nih ya, sebagai orang yang punya cita-cita jadi konten kreator suatu hari nanti ya, itu tuh bakal ada aturan baru nih dari pemerintah yang cukup menarik buat dibahas. Yaitu mulai tanggal 18 Juni kemarin, pemerintah resmi memberlakukan aturan yang mewajibkan konten kreator, influencer, podcaster, sampai pelaku usaha digital tertentu untuk memiliki nomor induk berusaha atau yang dikenal dengan NIB. Waduh. Kok waduh, harusnya kan seneng ya. Nah, begitu dengar kata wajib dan izin usaha, mungkin sebagian orang itu langsung berpikir, waduh ribet gak nih, gitu. Tapi tenang aja, kita bahas pelan-pelan nih supaya kamu tuh juga paham. Jadi sebenarnya aturan itu muncul sebagai bagian dari pembaruan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Dan melalui pembaruan tersebut, pemerintah itu secara resmi mengakui sektor kreatif digital sebagai bidang usaha formal. Artinya apa? Artinya pekerjaan yang selama ini mungkin dianggap sekedar aktivitas di internet, sekarang itu mulai diakui sebagai profesi dan juga kegiatan usaha yang resmi. Dan kalau dipikir-pikir, emang masuk akal juga. Karena dunia digital sekarang udah berkembang luar biasa cepat banget. Dulu mungkin orang tua kita bingung kan ketika mendengar ada pekerjaan yang namanya itu YouTuber, ya enggak? Bahkan ada tuh yang sempat dimarahin punya cita-cita YouTuber, kamu kalau jadi YouTuber makan apa gitu? Makan YouTube. Kok bisa makan YouTube? Kan ada tuh yang dulu kayak gitu tuh. Atau mungkin jadi influencer atau mungkin jadi podcaster lah, orang tua kita tuh bingung gitu. Ini kerjaannya tuh gimana padahal tuh cuma main HP, dapat duitnya dari mana gitu kan? Nah, padahal kenyataannya itu gak sesederhana itu. Di balik satu video yang kamu tonton selama 5 menit, bisa jadi ada proses berjam-jam. Mulai dari nyari ide, nulis naskah, ngambil gambar, ngedit, buat desain, sampai mengelola media sosial. Belum lagi urusan kerjasama dengan brand atau klien. Jadi emang udah banyak orang yang menjadikan aktivitas digital itu sebagai sumber penghasilan utama mereka. Dan jumlahnya itu juga terus bertambah ya, sahabat suara, setiap tahun. Karena sektor ini kan semakin besar, pemerintah tuh melihat perlunya dasar hukum yang lebih jelas lagi. Makanya sekarang itu aktivitas seperti content creator, influencer marketing, pengelola akun media sosial berbasis bisnis, dan berbagai kegiatan digital lainnya mulai dimasukkan ke dalam kategori usaha formal. Tapi penting ya buat dipahami, aturan ini tuh berlaku bagi mereka yang menjalankan aktivitas digital sebagai kegiatan usaha atau bisnis. Jadi konteksnya bukan sekedar kamu upload foto liburan atau bikin video lucu untuk teman-teman ya. Dan kalau aktivitas tersebut udah menghasilkan pendapatan, terima kerjasama komersial, menjalankan bisnis digital atau menjadi sumber usaha yang nyata, maka disitulah aturan itu menjadi relevan dan harus bisa dipakai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih manfaat punya NIB tuh? Karena mungkin ada yang mikir ya, kalau selama ini jalan tanpa NIB, kenapa harus bikin sekarang? Ternyata ada beberapa keuntungan yang cukup menarik. Salah satunya adalah kemudahan akses ke layanan perbankan. Misalnya nih, kamu pengen ngembangin usaha kamu, ngajuin fasilitas tertentu, atau melakukan kerjasama yang membutuhkan legalitas usaha. Biasanya dokumen resmi kayak NIB ini akan sangat membantu. Selain itu, dengan status usaha yang lebih jelas, peluang kerjasama dengan perusahaan besar juga bisa semakin terbuka. Karena banyak perusahaan yang lebih nyaman kerjasama dengan pelaku usaha yang udah memiliki legalitas resmi. Jadi bisa dibilang ini bukan cuma soal aturan aja, tapi juga soal profesionalitas. Terus ada satu hal lagi yang gak kalah penting, yaitu perlindungan hukum. Karena ketika usaha kamu udah terdaftar secara resmi, posisi hukumnya itu udah menjadi lebih jelas lagi. Jadi kalau misalnya suatu saat ada persoalan terkait bisnis yang dijalankan, kamu punya dasar legal yang lebih kuat. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, kebijakan itu sebenarnya menunjukkan satu hal yang menarik, bahwa ekonomi digital di Indonesia semakin dianggap serius. Dulu profesi kayak konten kreator mungkin dianggap pekerjaan sampingan, tapi sekarang banyak orang yang bisa hidup dari sana. Banyak perusahaan yang mengalokasikan anggaran besar buat pemasaran digital. Banyak brand yang mengandalkan influencer dan juga konten kreator untuk menjangkau konsumen. Artinya sektor ini emang udah berkembang menjadi industri yang besar banget. Makanya wajar aja kalau pemerintah itu mulai menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman. Karena dunia kerja sekarang tuh emang beda dengan 10 atau 20 tahun lalu. Profesi-profesi baru tuh bermunculan dan regulasi juga harus ikut beradaptasi. Tapi ya tentu aja,
Seperti kebijakan baru pada umumnya ya, pasti bakal ada diskusi dan berbagai pendapat lah dari masyarakat. Ada yang mungkin mendukung karena dianggap membuat industri lebih profesional, tapi ada juga yang mungkin masih bertanya-tanya tentang teknis pelaksanaannya itu bakal kayak gimana. Dan itu hal yang wajar banget, karena setiap perubahan biasanya itu membutuhkan waktu untuk dipahami bersama.

0: Berhenti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, Itgitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOS. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.

0: 25 Juni sampai 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk beli tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @jtfmusicfest.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya, sahabat suara. Dan kenapa kak, tanganmu kak? Jatuhnya kayak rapper, kayak NG nih. Nih gue belum pulang sih, kayak NG satu-satu ini enggak. Oh enggak pulang-pulang makan, gitu. Oh iya habis makan ya. Ya umumnya ibu-ibu ya, suka banget main sekarang. Sama aja tuh kayak bapak-bapak, bapak-bapak tuh juga suka gitu. Kalau malam-malam gitu kan keluar main gitu, main catur ya, sampai pagi tuh. Yang main berdua, yang nonton 16. Ya umumnya bapak-bapak yang menghabiskan waktu dengan catur. Tapi ngomongin soal catur ya, kali ini ada cerita menarik nih buat kamu dengerin tentang dunia catur. Dan cerita ini juga bikin kita sebagai masyarakat Indonesia itu tuh ngerasa bangga dikit lah. Dikit aja ini, dikit aja bangganya. Karena nih salah satu pencatur terbaik yang pernah ada di muka bumi, Magnus Carlsen, baru-baru ini kalah sahabat suara sama pecatur Indonesia. Tuh, keren gak tuh? Apakah sama bapak-bapak yang biasanya ngeronda? Enggak ya? Nah, mungkin buat kamu yang belum terlalu mengenal atau mengikuti dunia catur, jadi Magnus Carlsen adalah salah satu nama besar lah dalam sejarah olahraga catur. Banyak orang yang menyebutnya itu sebagai salah satu pencatur terbaik sepanjang masa. Prestasinya, jangan ditanya. Gelar juaranya juga banyak banget. Dan kemampuannya itu sering membuat lawan-lawan kesulitan menemukan celah. Pokoknya kalau dunia catur punya kategori boss terakhir atau final boss, nah Magnus Carlsen nih orangnya. Dan baru-baru ini Magnus itu kan lagi ngikutin sebuah acara catur simultan di Hong Kong. Jadi buat kamu yang belum tahu, catur simultan itu adalah pertandingan di mana satu pemain menghadapi banyak lawan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi bayangin ya, ada puluhan papan catur berjajar, terus Magnus tuh berjalan dari satu papan ke papan lain, ngelihat posisi bidak, mikirin langkah, kemudian bergerak ke papan berikutnya. Dan begitu terus sampai semua pertandingan itu selesai. Kalau main satu papan aja kadang bikin kepala panas, kita tahu itu. Apalagi ini puluhan papan sekaligus, pusing pasti. Makanya kemampuan yang dibutuhkan dalam catur simultan benar-benar luar biasa. Nah, dalam sesi tersebut, Magnus kan menghadapi banyak pemain. Dan seperti yang bisa ditebak, sebagian besar lawannya itu kesulitan ngimbangin permainan sang grandmaster dunia. Tapi ternyata ada satu kejutan besar. Dari sekian banyak lawan yang dihadapinya, hanya ada satu orang yang berhasil mengalahkan Magnus Carlsen. Dan orang itu adalah biar megah dong, kayak sambutan di TV-TV itu. Dan yang berhasil ngalahin Magnus Carlsen adalah Chelsea Monica dari Indonesia. Bah, gokil nggak tuh Indonesia guys, ada Indonesia di situ. Bangga banget nggak sih kamu? Ya meskipun Chelsea ini keroyokan mainnya, tapi tetap bisa ngalahin Magnus Carlsen kan, nggak keren juga gitu. Dan Chelsea Monica ini tuh berhasil mencatatkan kemenangan yang tentu aja langsung menarik perhatian banyak orang. Karena mengalahkan Magnus Carlsen sendiri dalam kondisi apapun bukanlah sesuatu yang terjadi setiap hari. Bahkan banyak pemain catur profesional di seluruh dunia mungkin bermimpi bisa mendapatkan kesempatan kayak gitu. Dan Chelsea nih berhasil melakukannya. Nah, sebenarnya Chelsea Monica sendiri bukan nama baru di dunia catur Indonesia. Kalau kamu ngikutin perkembangan catur nasional, mungkin kamu udah pernah lah dengar namanya. Karena Chelsea emang udah lama dikenal sebagai salah satu pecatur putri terbaik Indonesia. Ia menyandang gelar Women International Master atau WIM. Dan prestasinya udah gak sedikit lagi, banyak banget. Dari usia muda, ia udah aktif mengikuti berbagai turnamen, bahkan pernah ngeraih medali di ajang SEA Games. Jadi kemenangan ini tuh bukanlah keberuntungan semata, melainkan hasil dari perjalanan panjang, latihan bertahun-tahun, dan pengalaman yang terus diasah. Yang menariknya lagi, kemenangan ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia sebenarnya tuh punya banyak talenta hebat di berbagai bidang. Kadang kita tuh terlalu fokus ya ngeliat prestasi dari luar negeri, sampai lupa kalau atlet dan talenta Indonesia itu juga mampu bersaing di level internasional. Dan catur adalah salah satunya.
Mungkin olahraga ini gak selalu mendapatkan sorotan sebesar sepak bola atau bulu tangkis, tapi prestasi para pencaturnya juga gak kalah keren. Karena di balik setiap pertandingan catur, ada proses latihan yang panjang banget. Ada strateginya, ada konsentrasinya, ada ketekunan, dan ada ribuan jam yang dihabiskan untuk belajar berbagai pola permainan. Makanya tuh, talenta-talenta Indonesia tuh harus dikembangin lagi. Kalau bisa lahirnya Chelsea-Chelsea yang lain tuh harus ada, ya gak sih? Cobalah bikin pemerintah gitu kan, turnamen catur kampung per kampung. Ntar kalau menang dari kampung per kampung ke kota per kota, terus dari kota per kota, provinsi ke provinsi, terus pulau antar pulau, ntar lahir tuh pecatur komplek A yang berhasil mengalahkan Magnus Carlsen.

0: kami suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra ya, Sobat Suara. Sebelum di satu jam terakhir nanti aku bakal ngebahas satu topik full. Idang aku kasih sedikit hints ya, atau aku kasih sedikit bocoran. Satu jam ke depan aku bakal ngebahas masalah musik hip hop. Yeah, don't forget to hear that. Yeah. Nah, jadi aku pengen ngebahas satu berita yang bikin aku pusing bacanya. Karena ini pembahasannya cukup berat banget, Sahabat Suara. Jadi aku pengen ngebahas tentang pajak, terus juga anggaran negara, program pemerintah juga bakal aku bahas di berita ini. Tapi tenang aja, ini bakal aku sederhanakan supaya lebih gampang dipahami. Jadi belakangan ini ada pembahasan menarik nih terkait program makan bergizi gratis atau yang sering disingkat MBG, Mas Bahlil Ganteng. Nah, program yang bertujuan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat ini ternyata sedang menjadi sorotan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, kenapa? Karena menurut DJP ada potensi hilangnya penerimaan negara akibat perbedaan aturan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Waduh, waduh, waduh. Kenapa ini? Nah, mungkin kamu langsung bertanya-tanya kan kayak, loh kok bisa? Jadi kita bakal bahas pelan-pelan. Persoalannya bukan pada program makan bergizinya ya sebenarnya, bukan juga soal makanan yang dibagikan, melainkan soal aturan perpajakan yang berkaitan dengan dana yang digunakan dalam program tersebut. Beberapa waktu lalu muncul surat edaran yang menyebut bahwa dana hibah untuk program MBG tidak dikenakan pajak. Nah, disinilah mulai muncul pertanyaan, karena menurut Direktorat Jenderal Pajak, penetapan apakah suatu penghasilan atau dana tertentu dikenakan pajak atau tidak sebenarnya harus diatur melalui undang-undang atau peraturan resmi yang menjadi turunannya. Jadi, bukan cukup melalui surat edaran aja. Nah, akibatnya muncul tuh perbedaan penafsiran mengenai status perpajakan dana yang digunakan dalam program tersebut. Dan perbedaan inilah nih yang kemudian tuh dianggap berpotensi menimbulkan kerancuan. Nah, supaya lebih mudah dipahami, bayangin begini aja. Misalnya nih, ada aturan lalu lintas yang udah ditetapkan secara resmi ya sama pemerintah. Terus tiba-tiba muncul nih pemberitahuan yang isinya itu sedikit berbeda. Orang-orang tentu bisa bingung dong, sebenarnya yang harus diikutin tuh yang mana? Kurang lebih ya, gambarannya kayak gitulah gampangnya. Jadi yang sedang diperdebatkan bukan tujuan programnya, melainkan kepastian aturan hukumnya. Karena dalam urusan perpajakan, kejelasan aturan itu sangat penting, baik bagi pemerintah maupun pihak yang menjalankan program. Nah, kalau ngomongin soal pajak, kenapa sih pajak dianggap penting? Karena sebagian besar pendapatan negara kan berasal dari pajak. Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan, ya nggak? Buat ini, buat itu, buat sekolah, buat pembangunan, buat pokoknya buat banyak hal. Mulai dari mulai dari kayak gampangnya sekolah, rumah sakit, transportasi publik, program bantuan sosial, dan berbagai layanan lainnya lah. Makanya ketika ada potensi penerimaan pajak yang hilang atau nggak jelas statusnya, pemerintah tentu perlu memastikan semuanya itu sesuai aturan yang berlaku. Tapi di sisi lain, program makan bergizi gratis sendiri merupakan program yang memiliki tujuan sosial yang cukup besar, yaitu membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan. Karena itu, pemerintah juga perlu memastikan program tersebut bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan administrasi atau hukum di kemudian hari. Nah, yang menarik dari kasus ini adalah gimana sebuah kebijakan yang tujuannya baik tetap membutuhkan dasar hukum yang jelas. Karena dalam pengelolaan negara, niat baik aja kadang belum cukup. Harus ada aturan yang tegas, harus ada kepastian hukum, dan harus ada keselarasan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Makanya, sekarang yang menjadi fokus adalah gimana pemerintah bisa memberikan kejelasan mengenai status dana tersebut. Apakah emang termasuk yang tidak dikenakan pajak, atau ada mekanisme lain yang perlu diatur lebih lanjut? Sehingga semua pihak punya pemahaman yang sama. Karena kalau aturan jelas, pelaksanaannya di lapangan juga bakal lebih mudah menjalankan tugasnya. Dan masyarakat pun bisa memahami kebijakan tersebut dengan lebih baik.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

warga Indonesia. Yeah, yeah. Satu jam terakhir aku pengen bahas hip hop. Yeah. Ya, sahabat suara, seperti biasa kalau di Jasus satu jam terakhir tuh ada satu topik yang bakal kita bahas full sampai nanti closing. Dan malam ini sebagai pecinta ngip-ngop alias musik hip-hop ya, aku tuh pengen meracuni kamu dengan musik-musik yang kalau orang tua ngomong tuh musik gak jelas. Kenapa? Karena menurutku hip-hop itu adalah kesenian yang keren banget. Yang pertama, hip-hop sendiri itu tuh nulisnya itu susah. Bayangin, setiap kali kamu bikin lirik itu tuh harus rimanya bener. Terus juga ada syllable itu apa ya? Suku kata yang harus diperhitungkan di setiap liriknya. Jadi emang bikin lirik hip-hop tuh rumit. Ya meskipun sekarang banyak musisi-musisi hip hop yang lebih milih buat pakai gaya mumble ya. Mumble tuh yang kayak musisi-musisi zaman sekarang tuh yang liriknya pendek-pendek. Yang sering yang sering diomongin gak jelas tuh sama orang-orang ya enggak. Meskipun stylenya juga kadang musisi-musisi hip hop tuh agak aneh. Pakai celana di bawah itu ya, sampai bawah-bawah itu yang kelihatan dalemannya itu emang kadang aneh, merosot-merosot gitu. Tapi sama mereka itu tuh dibuat style, bahkan dibuat kayak apa ya, hal yang bikin mereka bangga. Makanya ini tuh sebenarnya tuh kesenian yang cukup unik. Jadi kalau misalnya kamu memang udah teracuni dan mendalami, kamu bakal paham kenapa mereka seperti itu. Nah, makanya nih aku pengen ngasih kamu beberapa referensi. Bukan referensi juga sih, lebih ke kayak rekomendasi musisi hip-hop dari Indonesia yang menurutku bagus-bagus banget, yang harus kamu dengerin juga. Jadi kalau misalnya kamu penasaran nih, dengerin aja, stay tune aja sahabat suara. Tapi kalau misalnya nih kamu suka hip-hop juga, terus kamu pengen ngasih rekomendasi ke sahabat suara yang lain, juga boleh ya. Langsung aja ke WhatsApp 0811-2700-902 atau juga bisa lihat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @isura.smg. Langsung aja sahabat suara.

FM suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra dan masih ngebahas masalah musisi hip hop dari Indo yang aku rekomendasiin ke kamu. Dan aku udah live TikTok juga nih sahabat suara, jadi buat kamu nih yang mungkin pengen join aja terus seruan bareng sama aku juga sabi ya. Langsung aja di live TikTok kita di @isuara.smg. Sebelum aku ngebahas musisi dulu, ini aku pengen absen dulu nih ya di live TikTok kita ada siapa aja. Oke, ada Clarity. Clarity itu siapa ya? Ada siapa aja nih? Ada Mr. King, ada Piece of Taste, ada Mas Rian. Oke, Korami. Gak apa-apa ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita sambil ngebahas musisi pertama, musisi hip hop pertama yang aku rekomendasiin ke kamu, yaitu ada Lace. Siapa yang gak tahu Lace? Pada gak tahu ya? Sorry. Lace yang nama aslinya adalah Muhammad Hafi Perkasya Putra, adalah seorang musisi asal Bandung ya, yang dimana usia doi itu 34 tahun dan doi itu Pisces. Pisces dia 20 Maret ya enggak? 20 Maret tuh Pisces. Keripik kentang dong, Lace. Enggak, bukan keripik kentang itu, namanya emang Lace. Pakai Z L A Z E. A L A Z E. Lace. Dia udah bikin banyak banget karya-karya yang keren. Dia udah berkarya tuh kalau enggak salah tuh dari tahun 2000. Aku tahu Lace tuh berarti dari tahun 2000. 9 bukan 18 apa ya? 16. Nah, 2015 2016 lah aku tahu Lace itu awalnya itu dari Shark Attack 01 tuh dulu tuh ada kayak apa ya? Manajemen hip hop. Yang salah satu talent di situ tuh adalah Lace dan juga Young Lex kalau kamu tahu. Tahu Young Lex, tahu kan Young Lex? Oh aja ya kan? Oh aja ya kan? Nah, doi pernah tuh satu manajemen di Zero One itu. Nah, terus doi sempat cabut tuh dari Zero One. Terus doi bikin grup rap yang namanya itu Onar. Nah, Onar ini tuh lebih kayak grup rap sama teman-temannya si Lace ini di Bandung waktu itu di ITB. Kalau nggak salah tuh ada berapa orang ya? Tiga apa empat orang gitu Onar. Ntar aku cari dulu ya biar valid. Onar group rap. Onar. Nah, oh ini berarti di Onar tuh ada 1 2 3 4 5 5 6. Jadi ada Lace, Shotgun Dre, Ayub John, Twizy, Aaron, Daniel sama satunya lagi Abim. Nah, Abim tuh dia tuh punya nama lainnya tuh Noise. Dark Noise. Nah, hip hop Onar ini tuh dia kayak grup kolektif lah, lebih tepatnya tuh kolektif hip hop gitu yang bikin banyak banget karya juga yang bagus-bagus. Kalau bisa cek aja di kalau di OTT kayak yang warna hijau tuh enggak aja, cek aja di SoundCloud. Nah, itu ada tuh. Nah, si Lace itu udah bikin beberapa album, salah satunya total tuh ada 1 2 3 4 5. 5 album, yang pertama ada Waktu Bicara, Digdaya, Puncak Jungle. Terus yang di terbarunya tuh ada Dreams Are Made in Pasar Minggu. Itu kamu bisa cek aja, cari aja di OTT kok ya, OTT di platform streaming di HP kamu. Kamu dengerin, aku yakin kamu pasti suka. Dan ini aku bakal dengerin salah satu lagu dari doi yang collab sama penyanyi terkenal juga sama Hindia, yaitu Sementara dari Lace. Langsung aja.

0: katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
8: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo. Fantastic, baby.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
10: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Laga pekan kedua Piala Dunia Grup B hari ini menyajikan hujan kartu merah dan banjir gol. Dalam pertandingan yang diwarnai dua kartu merah, tuan rumah Kanada menggulung Qatar 6 gol tanpa balas. Sedangkan Swiss berhasil menjinakkan 10 pemain Bosnia dengan skor telak 4-1. Sementara itu di grup A, tuan rumah Meksiko sukses meraih poin penuh dengan skor tipis 1-0 setelah kiper Korsel Sungju Kim melakukan blunder. Sedangkan Ceko Afrika Selatan harus puas berbagi angka 1 sama.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Van Marhendra dan masih ngebahas masalah musisi rap atau musisi hip hop yang bakal aku rekomendasiin ke kamu. Lalu udah aku sedikit ngebahas tentang Lace ya. Ya bukan singkat sih pembahasannya, cukup lengkap dan juga cukup banyak banget info-info yang aku kasih tahu ke kamu. Kayak dia pernah bikin grup rap atau kolektif rap gitu kan, yang jumlahnya kalau gak salah tadi pas aku baca lagi itu total ternyata ada 11 orang. Bayangin 11 orang itu banyak banget. Terus juga tadi Doi juga pernah, si Lace itu pernah satu manajemen sama Young Lex di Zero One Shark Attack. Nah terus nih aku pengen ngebahas rapper selanjutnya. Doi itu aslinya dari Medan, Le. Dia dari Medan ya. Kalau orang yang kalau banyak yang ngomong kalau orang Medan itu kebanyakan jadi pengacara, ya enggak. Tapi Doi malah jadi rapper. Namanya adalah Bass Boy. Atau Doi itu biasanya buat Doi sendiri itu Subsoy, ya enggak, dibalik-balik. Nama panggungnya Bass Boy dan nama aslinya adalah Baskara Rizkullah ya, seorang rapper, penyanyi dan juga penulis lagu asal Indonesia yang dikenal lewat gaya musik hip hop dan juga R&B yang kalau aku dengernya tuh cukup seger gitu, jenaka dan juga penuh warna. Jadi tuh kalau ngomongin hip hop itu ada sub genrenya lagi. Tuh banyak banget tuh subgenrenya. Nah tapi kalau aku misalnya denger si Bass Boy ini, subgenrenya tuh happy gitu, rap-rap happy gitu, rap-rap menyenangkan lah kalau kamu dengerin lagunya. Nah selain bermusik, Doi juga aktif sebagai konten kreator, terus juga penyiar radio, podcaster, dan Doi juga dipercaya sebagai kreatif director di salah satu brand fashion lah. Nah Doi juga pernah jadi penyiar, kalau gak salah tuh dia jadi penyiar tuh di Mustang apa ya, di Mustang Bandung, kok Jogja, Bandung. Nah, Doi mengawali karir tuh dari satu EP yang judulnya itu Fresh Graduate. Itu bagus banget, mini album yang menceritakan keresahan dan juga perjuangan khas anak muda Indonesia setelah lulus kuliah. Dan di EP itu juga Doi menceritakan beberapa lagu-lagu yang bertemakan tentang cinta juga. Ada tuh yang judulnya tuh Dream Girl. Apa nih? Masih kan? Bass Boy di Global Radio Jakarta masih. Oh iya. Benar. Oh ya, sorry. Ya, si Bass Boy ini jadi penyiar radio di salah satu radio di Jakarta lah. Aku agak lupa. Terus juga setelah Doi bikin EP Fresh Graduate di tahun 2019, Doi next tuh bikin album di 2021 dengan judul album adalah Adulting for Dummies. Album pertama yang melambungkan namanya lewat beberapa lagu hit bergaya musik gospel kayak Bismillah. Tuh ada Doi punya judul lagu judulnya Bismillah, terus juga ada Ching, terus ada juga Gemini. Terus juga ada lagunya lagi yang bagus itu di album itu ya, Come Over, I'm in Tresno ya, I'm in Tresno ya, bagus itu album. Terus juga Doi lanjut lagi bikin EP di tahun 2025, Parah Max, mini album eksperimental yang ramu masa-masa sulit jadi karya musik, kalau itu based on yang apa yang dia omongin. Terus juga album terbarunya Doi di tahun 2026 adalah Casablanca. Nah ini kemarin sempat ramai juga di TikTok, gaya hidup Casablanca, trip pengunjung. Nah itu tuh lagunya Bass Boy yang judulnya Casablanca. Tahu kan, disiplin gaya hidup tuh sempat ramai tuh di TikTok tuh lagunya. Dan Doi juga di album kemarin sempat bikin listening party yang cukup unik. Doi bikin listening party di dalam bus terus keliling area Casablanca. Jujur sedikit unik. Nah juga di tahun 2019 gara-gara Doi grinding terus kan, dan Doi juga sadar sama fashionnya dia, fashionnya juga bagus banget. Doi bahkan sempat diajakin jadi

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, dua rekomendasi musisi hip hop yang bisa aku kasih ke kamu. Ada Lace dan juga Bass Boy. Itu masih bisa lah didengerin. Sebenarnya lebih banyak lagi musisi-musisi Indo yang sekarang itu bagus-bagus banget. Kalau aku sebutin satu-satu ya, ada Onar itu juga bagus. Ada Abim tuh cari aja, Noise. Terus juga ada Rizky Indrahim, itu bagus. Tengzi itu termasuk hip hop juga, musisi hip hop. Terus juga ada Anayaka, itu bisa kamu dengerin. Terus ada Lucy, apa sih pronounce-nya, Lucy Dari kalau nggak salah. Iya benar, Lucy Dari itu bisa kamu dengerin juga. Kans itu juga bagus. Terus juga ada siapa lagi ya? Yang sering aku dengerin tuh Kay Oscar, itu juga bagus. Kay Oscar, terus juga ada Mardial, itu juga bagus. Pokoknya kamu bisa dengerin aja, cara aja di Spotify musik-musik hip hop. Kalau misalnya kamu dengerin si Bass Boy sama si Lace tadi, kamu cari aja di apa sih, DNA songnya, itu biasanya tuh keluar semua tuh musik-musik hip hop yang bagus yang ada di Indo. Jadi kamu bisa explore aja tuh lagu-lagu hip hop. Siapa tahu kamu kecantol, siapa tahu kamu keracunan lagu-lagu hip hop dan kamu bakalan suka sama hip hop. Udah ya sahabat suara, karena jam 10 juga aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Kak Bebski yang udah nemenin dan juga ngebantu di secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dan orang bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Kok teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus.
6: Hah?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

0: terbaiki Suara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
12: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang. Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
1: Nani?
0: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
2: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa, sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade angkatan laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Thank you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Mamut